datai ke pengujung tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita, cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi sitik hari ingat tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah, umur 61 tahun, sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Ari yang tadi, maya ini kita tahu, badu kutai dalam rumah, dia deh, aki kita yang tadi, pedih dada, akai, pedih mendadak, kau tahu, dia solo. Kau apa tua itu tadi, naik nama hal deh. Kau ini kita lata tu, nan mulai nak saya tu jangan nyok ke hospital. Kadang nato kau mera stroke kah stroke tu. Kau kita tu tadi, oh, dah nyok mungkin. Dah tay di hospital dan tarik pindah. Kita nemu bapa nenek dia dan nukai baka kita di tu hospital dia dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak bayar. Hospital free, nadai dah dia. Nak tahu nak berbayar. Dek register berbayar. Dek kak berputuang, kak berscan, kak x-ray semua. Nak tahu nak bayar dulu. Baik riset baru orang x-ray kita. Berkenyap ni tadi. Apa nanggulannya. Dek kita ditu nyamai. Bayar kita seringgit. Mayuah pengawal. Cabut ngelik seringgit. Nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit. Okey, bola-bola. Jadi dia tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mana nyajai tu jang jini macu bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat dini no kak ngeripay. Kau dutur peningau. Tu sate di ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu aku ngujing juga duit di ni no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jauh hari hospital kena nganjong lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-nyuang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Nyo lapar perut ini kita tu. Dati dia beli ya samosa 2 gigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai, seraya nyepu, seraya makai, seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia goreng deh. Dia terpedak aku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosanya. Lalu terpedak ya, pekit marathon. Diatur sekian hari bulan. Ya, bisi pekit marathon. Peraya saya peningat betul-betul ₹5,000. Nanti ya pula ngagi duit kita ringgit ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano kau ya peningan jadi hari titik amamai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Baguan Kare itu nang sigit nak berkasut ya Belanda ngenak baju sarinya ya baju sari sida India nya nyak kena ya Belanda orang bukai ngenak baju jugiang ngenak kasut jugiang ngenak tancut jugiang ya nak nak segi nade berkasut ya tak Belanda ngenak kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peningat tang ya okey menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur ya ke 55 60 tahun ke atas jadi penyawah ya Belanda nade jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siku degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak camang-camang kaban udah nikik pengau terima duit 5000 cashnya ₹5,000 alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi nya meh duitnya tadi nade daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu dek berumur 61 tahun Belanda Marathon ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dia ya sawadika.
di Bangkok, Thailand dan peningai ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendegau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak serta maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga iko indo biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku ba hindu tu seksi na ngena baju ke nama ko orang tu nyuka ayan dada ayak ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida itu ko bala temuai ke bisi datai urak ngau nyengaiknya. Nak mukai-mukai pendengar ya. Dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco. Sida induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu. Jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama ya kenanda itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi. Dia dia madah ngagai bala sidaknya dia. Nanti aku tu udah nyajai lah jom. Kangau kita tiga iku induk ke babajak memanyah penyiau. Bertanda ba longuan aku ilah. Kena merindang semangat ku. Pama majum. Ya mutai ke nyandi pindengar ada kangau ada sidak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah laban kau sida ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia laban sida kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nang segi muji semangat orang kena dainya ko sida ya pendengarnya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya. Jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bertanda turan-tural sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenduar ya dekat di tunu laban adat munua dedin nanti orang dah nadai sigi di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genuk min tau ke tadi di buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih kenuan nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otak kenyadi di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama otak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama otak dalamnya. Ha, bisi utai dalamnya tentu ya bisi bob, bisi namanya butuh laik. Bisik bekal sida ya kontena bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisik sarang pensil bisik pensil ke teberayan sebelahnya mayuh macam ya bisiknya tisu basah ya kudah kena buai saya dalam biak mayuh macam ya kita ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisik sampah pengeraut pensil macam-macam tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia di den bak kampung kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat di den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuhan aku dekumai kita banggar
Bebaik ke ular. Amai. Ukai ular geteh, nasigi ular hidup. Tang ular tu, ukai ular ke bisa. Ular ciet ke sedak ya. Nasigi ular ke make ciet. Besai diri, kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun. Pemesai ular. Panjai, lebih sedepak manjai. Nyak kedengkah dalam biak din. Nemiak tu, ya sigi rindu bermain ular. Nemiak tu tadi ya, kebernama Maisa tu tadi. Berumur 8 tahun. Tiap hari debai ke sekolah kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat maya tayem dia deh.

Ed clear. Umur 3-4 tahun nasi sudah rindu. Bayar mular. Nak nemu keji, nak nemu gelik. Haa, ya peningau. Ke ngujuang ke nembiak tu tadi. Tiap hari maya nak tahu jawab hari ular. Nurun sekur, ya main ular. Maya bermain, bayar mular. Tik tindu apa nak tahu nak dibeliat ular. Macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai gai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai gai nuan kaban au selamat ada gawai ngai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita ada tusih ke aku. Seraya kita berperindang. Nanti kita ke belala. Aku pun ke belala. Kita ningal ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita. Berperindang dulu kita au.

lagi ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke sekali itu agi bak meruan Indonesia deden bak menuanya tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur deden empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian Lumajang Jawa Timur agi kita kerindu karaoke tu cerita kita atang yang lain bimbing tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka ada kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati. Ketiga penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngemulut kesuah nuntuang jelu tupi. Baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengka hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet no capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nang lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat udahnya tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu. Dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak ukai merindang hati diri, nak berlagu baluan capinya. Seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita kelebih gi kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nyapa tadi leman berita kita keempat kita mansang aja leman berita kita ke penduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de break ngage kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empai lama aku dah aku tu tadi mayal ke deriba ba jalan luar dari Semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu nak segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedian. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedian ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayus. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nanda nama-nama bisik rahsia apa dengar. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke de jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu di perindang nak lagu disco. Lagu seseko kau kita. Ukai bola-bola. Nya aku ngai. Kita ngomai aku banggar.
tau pedak kita pada laman sosial benong viralnya dia tau. Nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam. Ukai lagu disco aja dia tebah tau. Dengkah ke lampu padam hidup ya ke betek hijabnya. Lampu pada dalam pubnya sigi dia pasang pada dalam kandang kelimpahnya megak peringau tai tahu ngasuh hadliat ati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau dia buar ke lagu ayun lundainya tak ada semur di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya. Ngege kita aku dah begulang aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026. Terima kasih ngege kita aku dah begulang aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru. Aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amaga tanduk ya hari 2:30 lemai bersamping lagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mau pula aku ke sekali itu bertemu bak maya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

Kita pasang lagi round kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami. Nak

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
1: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai Panduk No Mary.
3: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, Bukit Beberita, Ketegar Mawung, Iban di Pebasa, Entik Begempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, pangau libau beberita ketegar keling, Iban berkuasa, entik sama penemu, sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, Rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku pesampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Jarup, Shanda Syapinas, Johnny Chan, dengan mega Pamela A, ya, Niki ke Pengabang. Ke tumu mega kita ke udah ngegap diri, ya, ngemas diri, ke bisik dekat nyambut bala temuai ke bisik datai. Lalu pihak mega ke dekat ngulu program pengerami ke bisik diatur ke Sarito. Lebih lagi pengerami kita ke Benuang agi Pak Ari Kawai Pak Ari ke 6 Sarito, ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke bisik diatur tu berengkah hari Sarito ngau mega pergila mega bisik diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai Nur Meda mayuh macam pengawak puang pihak mega penerang ke bekawal ngau latih Inasri ngau mega perkara pelajar, ya, ke bisik di bantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal, ya, sehari tu mega Ari Ndor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur Pak Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besai ke pagi tu lagi Datuk Sri Anwar Ibrahim. Akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuh dekat datai ngulu pengerami hari TVET Menua 2026, ya, atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih lagi ungkup pala nembiak kita harapkan guna peluang untuk ngamana. Kalau bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil bagi, ya, bah program berjadi kari TVET Menua atau yang atau nyerangkum bah sekedar perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawak bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail, maritim, ngau meka sektor energi, ya. Okey, nyak ke ngelansak ke berkawal ngau pengawak atau ke apa ngerami berjadi ke Ari TVET Menua 2026 ke diatur Sarito bak Dataran Putrajaya. Lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar, ya, Datuk Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngulu pengerami ke bisik diatur. Ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita. Di Limbang mereka diatur pesta berbulang. Ianya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya, ya, di Limbang. Ke nang diatur ninting tahun mereka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Atau lagu hari masterpiece, lagu menyadik ke pagi tu.

Okey, lagu hari Josephine Jury ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai pa segmen pengerak pagi untuk ke hari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Ini harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyap bergulai segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati mereka ke Sarito. Okay, itu lagu hari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu hari Diana Shini Singkang, ngujung ke segmen kita ke pagi tau.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Majmur kepada anda mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026 Masihi. Bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ha, cantik tarikh hari ini kan? 662026. Jadi, bertemankan Eva untuk hari ini setengah ke jam 12.30 hari nanti. Diharapkan anda mendengarkan kami pada waktu ini terus berada dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira. Dan Eva doakan juga apa juga urusan anda untuk hari ini semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Baik, untuk pembukaan ini Eva suka sangat nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca terbahagian Limbang untuk hari ini. Pagi ini tiada hujan diramalkan. Panas cuaca pagi ini kan. Dan sebelah petang nanti, ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini. Yang mana ini mungkin berita yang baik jugalah kepada orang yang menggunakan ataupun yang menuju ke laut kan. Yang mana dari pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan di laut perairan dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan diharapkan juga perkongsian ramalan cuaca ini dapat membantu anda melancarkan apa juga rencana aktiviti dan juga rancangan anda di hari Sabtu hari ini. Baik, kita nak berhibur lagi. Dan selepas sahaja lagu nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai dari Astra FM, Sri Aman FM, Sibu FM, Miru FM dan juga Bintulu FM. Kita akan bergabung menerusi segmen ataupun rancangan Interstation Cerita Arito. Jadi untuk hari ini, nanti Eva akan kongsikan juga apa jua antara aktiviti-aktiviti yang sedang dan juga akan berlangsung di daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi tugas anda semua terus bersama kami, terus kekal dengarkan Geng Sambat Adio Kitane Limbang FM, pasti di hati.

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, terima kasih untuk semua yang tunggu mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Macam biasa, 9.30 pagi, kita ada Cerita Hari Itu.
3: Ya, Cerita Hari Itu bersama gabungan 6 stesen setiap hari Sabtu, 9.30 pagi untuk duo Surah FM, Yus dan Jai.
2: Yeah,
3: dan di stesen kawasan yang anggapan streaman secara langsung kita di Facebook, dah pun nampak wajah-wajah.
2: Muncul dah mereka. Sidaknya, kan? Ha, jadi kita pun nak menyapa. Apa sidaknya dulu pagi tu. Ah, di Limbang kita ada Eva. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Eva. Jayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita dua.
2: Sihat.
3: Alhamdulillah. Sihat.
2: Ya, makin tudung ala-ala
3: kulit boyak. Sihat. Kulit boyak.
2: Bukan kulit boyak.
3: Apa? Kulit ular.
2: Kulit ular. Tudung nak kena kulit ular.
3: Apa? Ular sak. Ular sak.
2: Ular sak.
3: Ya, olahan.
2: Oh.
3: Besar ular sak ya, dapat ambil ya kulit.
2: Nang tudung kulit kah? Okey, kita ada
3: awal-awal membahan Noifa.
4: Oh, benar.
3: Balas balik Fa, balas
4: kelak-kelak.
2: Kita ada Fas di Miri. Nefas teh.
3: Merahnya.
2: Assalamualaikum Fa.
5: Waalaikumsalam Jai dan juga Yus. Apa khabar kita dua?
3: Alhamdulillah sihat.
5: Ceria juga kita dua pagi tok dengar kami dalam kereta teh kita dua cicit-cicit pagi tok teh.
2: Oh. Biasalah terlebih makan pil.
5: Ingat terlebih minum kopi tadi.
3: Pel cergas.
5: Oh, biasalah hujung minggu mun hari bekerja, faham-fahamlah.
2: Bukan dah lepas ke tambo Cina pas.
5: Si kongsi raya.
2: Oh, kongsi raya.
5: Gawai.
2: Kongsi gawai.
3: Belum move on.
5: Dapat jual ampau.
2: Awaklah. Tok, kita nak bersama dengan rakan kita di Bintulu, Zana.
3: Assalamualaikum Zana.
6: Halo, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
6: Yus, Jai.
3: Iya. Ada gema-gema? Ada gema-gema?
2: Baru Raya jumpa Zana. Tu jumpa lagi.
3: Oh, Arya pun nak jumpa Zana. Kami.
2: Oh, benarlah pada
3: premier. Okey, boleh.
2: Benarlah pada premier.
3: Okey.
2: Baru Raya jumpa Zana. Tu jumpa.
5: Tu jumpa pagi.
2: Tak aja.
6: Apa cara Yus? Apa cara?
3: Caranya
2: apa
3: lah
2: cara?
3: Ya. Yalah caranya. Caranya begitulah.
2: Terima kasih Zana. Ya. Kita ada Din di Cebu.
7: Ayus dan juga Jai.
3: Assalamualaikum Din.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya. Tok sedar lain tok janggut kita tok.
7: Ye.
2: Janggutnya sedih. Sehat Din.
7: Alhamdulillah Yus.
2: Dapat mah. Dengar cerita ada aktiviti di Cebu.
3: Dengar aja.
7: Ini tahu kalau ada datang kita wang lah.
3: Oh,
2: enak. Allah.
3: Dah semakin dekat upah gayanya.
2: Baca. Tidak madu kelulut.
3: Tapi suruh azas dulu lah. Azas lah, azas.
2: Azaz menyusul Azaz indah. Azaz menyusul di Kapit. Oh.
3: Ya.
2: Di Kapit.
7: Dan Yus dah pergi ya so.
2: Oh, saya dah.
3: Yus baru lekat Bintulu.
2: Kami di Bintulu ya.
7: Bintulu. Wow. Iyalah. Kami zon tengah tu bertuah sebab apa? Di Serikinya juga, di Kapitnya juga, kan? Di Sibum pun dan juga di Mukah. Empatlah.
2: Sebab kita orang di tengah-tengah.
3: Ya, sapu habis.
2: Sapu habis.
3: Tanya.
2: Tanya. Empat dah sapu habis.
7: Terima kasih.
3: Sibuk ah, sibuk kat ya. Aduh.
7: Alhamdulillah.
2: Insya-Allah.
3: Oh.
7: Semoga.
3: Aduh.
2: Okeylah di Seraman kita ada Zima.
3: Ya, assalamualaikum Zima.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? Salam satu dari Sri Aman.
3: Salam satu.
2: Assalamualaikum, apa khabar anda? Hingga saya.
3: Alhamdulillah. Saya sihat, kami berdua sihat.
8: Awas.
2: Hey, Zima, kita sihat ya?
8: Baju memang besar, awal memang
2: ada. Ya
3: baggy.
2: Oh, kita tukar
3: style baggy.
2: Pattern kena tukar orang suka, biar suka ke baggy.
3: Kumang bahannya sekira kan. Oh.
8: Sangongnya.
2: Kan tidak
8: besar masuk.
2: Tidak Gen Z kena tukar make yang baggy, seluar baggy
8: macam ni.
2: Jadi Azimah tu boleh dikatakan Gen Z lah.
8: Boleh.
3: Sama lah
8: kami akan ajak lah.
3: Gen Z jugalah.
2: Oh, kita Gen Z.
3: Dikatakannya lebih selesa.
2: Selesa. Oh,
8: betul.
2: Faham. Okeylah. Ah, tanpa kita melengahkan masa sebelum Azimah untuk ngepak. saya nak serah kepada kakak saya, Jai. Dia milih tempat sini kita nak pergi dulu.
3: Ah, macam yang keseraman lah sebab visualnya masih Azimah.
8: Keseraman dulu lah. Boleh. Assalamualaikum lagi sekali.
3: Waalaikumsalam.
8: Di station. Naklah lambut salamnya hari tu nak.
2: Hari salam sedunia.
8: Baik, untuk hari tu sedang berlangsung perarakan Gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Betong. Mundi ekotnya pun atau cara tu lah. Mundi ekot jam kita tu 9.35 pagi. Sidaknya tengah lintas hormat kontijen Pendatuk. Perakan diadakan di Kompleks Sukan Betong menuju ke Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Sen Agustin. Dan perakan Gawai Dayak Peringkat Bahagian Betong 2026 tu ditangguhkan oleh Timbalan Premier yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. InsyaAllah pada pukul 11 pagi tu kelak. Selain daripada ya, juga akan diadakan penyampaian cenderahati kepada juri, penyampaian hadiah kepada semua kategori, penyampaian hadiah pemenang keseluruhan bagi perarakan Gawai 2026 dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat. Baik, ia adalah acara yang sedang berlangsung hari ini di Betong. Baik, pada hari Selasa kelak 9 Jun 2026 akan diadakan majlis penyerahan cek yang dianjurkan oleh Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Betong. Yang tu akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Krian yang berhormat Encik Friday Anak Belik pada pukul 10.30 minit pagi Selasa akan datang. Yang ketiga, last but not least, insyaAllah pada 14 Jun 2026, Ahad depan akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Sambutan ini anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini akan diadakan pada pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang di Dewan Suara Sri Aman pada 14 Jun 2026. Sambutan ini insyaAllah akan dirasmikan oleh ahli. Harap mate tak mesti dengar tu.
3: Kenapa pergi ke Sri Aman buntat?
8: Sambutan Hari Penderma Darah itu akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah Awang Soho. Dan seperti biasa aktiviti sambutan Hari Penderma Darah itu, syaratnya mestilah berat melebihi 45 kg, tidur cukup 5 jam, makan dulu sebelum derma darah, mbak IC, mbak juga ubat-ubat nak dimakan. Ia adalah perkongsian daripada Sri Aman untuk minggu ini.
2: Oh, banyak juga sambutan. Kembali
3: kepada dia. Kenaknya pulang ke Sri Aman buntat. Dalam TikTok dia buntat.
2: Oh, dalam TikTok buntat. terima kasih. Banyak juga sambutan di Sri Aman.
8: Lekat, ya kan lah. Yusko.
3: Sambutan.
2: Okey, terima kasih Zima.
8: Sama-sama.
2: Okey, seterusnya jangan.
3: Dari Sri Aman kita kesibuk lah.
2: Kesibuk dekat Din, Dok. Tok janggut kita ada. Banyak okay, banyak sambutat di
8: dia sudah mula.
7: Kami si takut bukan kami yang lekat lah, Yus. Ada yang lain lekat lah.
3: Apa beza sambutat dekat Sibu?
2: Apa beza sambutat di Sibu?
7: Okey, untuk perkongsian dari Sibu lah ya, kami empat yang fresh-fresh, yang segabuga, yang wow, berlangsung hari itu lah anak.
2: Panas,
7: kita, gimana? Kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita dari unit berita awal semasa, best Encik saudara Din juga, Din juanya. Tapi apapun konsennya ialah majlis perasmian kejohanan e-sukan Mobile Legend antara sekolah yang disebenarkan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Methodist Pilih Institute MPI pukul 9 pagi tok lah. Dan seterusnya ialah kunjungan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 Dun Bawang Asan, kawasan Lantau Panjang, dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di Rumah Panjang Dun Bawang Asan, antaranya Rumah Surya, Rumah Frankie, Rumah Matthew, Rumah Denny dan Rumah News, pada pukul pagi 8 pagi itu tadi. Dan seterusnya ialah majlis penutupan rasmi program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 anjuran Dun N54 Pelawan yang turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Dewan SMK Sacred Heart pukul 10 pagi itu. Dan akhir sekali sikit lagi ialah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP bersama Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, adun N49 Gemah, bertempat di Rumah Ucin Anak Demong berjahit Kanawit pada pukul 10 pagi itulah. Jadi ya, antara lain perkongsian dari Sibu hari itu, Yus, yang pada malam tadi fresh press segar buka anak-anak. Semua berlangsung pagi itu.
2: Banyak juga sambutan di Sibu kan.
3: Dia tahan. Okey, terima kasih Din.
7: Terima kasih kembali.
3: Okey, nak sikit lagi lah bersama dengan Zana di Bintulu. Zana.
9: Ya, terima kasih Yus dan Jai. Oh. Jadi di Bintulu ada juga sambutan.
3: Ya, terima kasih menghentikannya Zana.
9: Okey, antara program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan pertama sekali adalah mengenai program jualan Rahmah Madani yang berlangsung pagi tu selama 2 hari 6 dan 7 Jun bertempat di Pasaraya Icon Safe Paragon Bintulu 8 pagi hingga 9 malam dan seterusnya. Untuk esok hari 7 Jun Ahad, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail, Kuala Tatau, Bintulu, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang dan seterusnya juga. Apa yang saya nak kongsikan ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang mana pihak Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu akan mengadakan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu pada 13 Jun ini nanti, hari Sabtu. Dipahamkan tiga sukan yang akan dipertandingkan, iaitu bagi acara kejohanan futsal lelaki yang akan diadakan bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Jepak Bintulu, dan seterusnya acara kejohanan bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siong Bun Bintulu, dan seterusnya acara bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu. Ketiga-tiga acara ini diadakan secara serentak pada 13 Jun ini nanti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga, antara aktiviti lain yang Zana nak kongsikan, yang mana pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu juga akan diadakan, akan mengadakan majlis makan malam Ado Lidoh, iaitu pada 13 Jun ini nanti bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner Restoran Bintulu, bermula jam 6 petang. Dan antara pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh ini, antaranya adalah adanya irama muzik persembahan kaum Kayan, persembahan tarian dan kebudayaan asli kaum Kayan, dan seterusnya persembahan artis tempatan dan pelbagai lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh pada 13 Jun ini. 13 Jun ini bersempena dengan sambutan perayaan Ado Lidoh di Bintulu. Jadi itu antara aktiviti yang Zana nak kongsikan dari sekitar bahagian Bintulu. Yus dan Jai.
3: Yeah. Terima kasih Zana.
9: Sama-sama.
3: Meriah aktiviti.
2: Meriah. Banyak aktiviti-aktiviti sambutan di sini no. Mm-hmm. Betul bila Zana membetul betul sebutan terdua je.
3: Kan? Sampai ke sibuk. Sampai sibuk sambutan lah. Okay. Dan terima kasih Zana. Kita kemiri lah bersama dengan The Fuzz. Okay. Silakan Fuzz. Cerita ya. Itu.
5: Okey, terima kasih Jai dan juga Yus. Okey, sama juga lah Tek. Tapi di Miri, saya dah gila lah. Aktivitinya ada lah, tapi si berapa gila lah. Macam food fest macam dia. Si payahlah wawakan, tahu-tahu lah semua siap pergi kan. Okey, dikongsikan. Yus, apa lagi Yus? Okey, kempen Demam Darah tu yang berlangsung pada hari tu juga, iaitu bertempat di Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Cawangan Miri, ancurannya di level 3 Bolivet Mall, berlangsung pada pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 1 tengah hari. Lepas hari esok pun ada juga di Miri Clan Law Association Youth Session di level 3 Bolivet Mall, tempat yang sama juga, 10 pagi sampai 1 tengah hari, ya, berkenaan dengan kempen Derma Darah yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga seterusnya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak 1448. Ya Rabbi, nak habis dah 1447. Si berasa ya, kita. Kan?
2: Berasa.
5: Dah masuk tahun baru, dah mak lijerah kita. Oh. Peringkat negeri Sarawak sambut di Miri, disambut di Miri kelak. Jadi aktiviti yang akan berlangsung itu bacaan majlis bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun bertempat di stadium di Masjid At-Taqwa Miri dan juga si bertempat di Masjid At-Taqwa Miri dan juga Perhimpunan Mak Hijrah peringkat Sarawak, Negeri Sarawak, iaitu pada 17 Jun 1 Muharram 9 pagi bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri. Untuk 16 Jun 30 Zulhijjah, iaitu hari terakhir di bulan Zulhijjah dan juga tahun terakhir 1447 Hijrah, doa penutup lah dan juga doa pembuka lah di Masjid At-Taqwa, ya, sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sarawak. Dan juga sikit lagi dikongsikan, ya, kepada macam ni, anda yang berada di bahagian Miri, terutamanya hampir keseluruhan di bahagian Miri ni, nanti minggu depan 10 Jun hari Rabu, makluman gangguan bekalan air di kawasan Miri, dan juga perhatian tiba. Okay, kepada semua penduduk dan juga kawasan terjejas hampir seluruh kawasan Miri, iaitu pihak Sarawak Water akan menjalankan kerja-kerja baik pulih paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu, iaitu pada hari Rabu 10 Jun 5 petang dan juga dijangka pulih pada 11 Jun 8 malam, hampir-hampir lebih kurang 36 jam sekdaik. Jadi tempoh gangguan bekalan air ya, sedia antaranya boleh dikatakan gunakan air sejimat yang mungkin, bersedia lebih awal bagi mengelakkan kesulitan, takung lah air banyak-banyak yo. 36 jam sekdaik ya, rata-rata hampir semua di bahagian Miri tu, di tengah bandaraya Miri tu mengalami gangguan bekalan air tu lah. Yalah, tiga info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, Yus dan juga Jai.
2: Terima kasih Fas. Di Miri. Dan yang terakhirnya kita ngagak
5: di Lawas.
3: Limba.
5: Air.
3: Lawas. Dia Lawas. Lawas. Dah ada stesen baru di Lawas.
2: Stesen baru
3: kah? Pindah. Adakah itu bayangan?
5: Sedap.
9: Mungkin, Jai.
2: Aduh, Halifah dah kena tu di Lawas, Fah.
3: Lawas?
2: Sejak bila,
3: Fah? Lawas FM. Fas.
5: Saya teringat pasal Lawas. Nak
3: nampak CGA ke stesen?
5: Teringat kita berada di Lawas.
3: Ya, Fah. Aduh. Eva, kejut Eva. Bimbang Lawas. Okey, silakan aktivitinya Eva.
9: Baik, terima kasih Jai dan Jok Yus. Jadi untuk dari Limbang pagi tu, Eva dah kongsikan berkenaan dengan program yang sedang berlangsung sebenarnya di Batu Danau Limbang, iaitu Pesta Babolang dan Lumba Kebau untuk kali ke-21 tahun 2026. Jadi untuk hari tu sebenarnya merupakan hari yang kedua, dan juga untuk hari tu akan berlangsungnya majlis
4: perasmian Nakot Babulang untuk program tu ataupun untuk pesta tu lah. Dan untuk majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Dan untuk program Talk Kelak bermula jam 10 pagi selepas ucapan amanat, ucapan perasmian, akan adanya acara membuka dulang pagar. Seterusnya akan adanya jamuan Nakot Babulang. Talknya adalah jamuan secara percuma untuk pengunjung yang datang ke tapak pesta yang kelak. Dan seterusnya akan adanya flag off Lumba Kebau dan pertandingan akhir untuk tarik kalat. Dan seterusnya pada sebelah malamnya kelak akan adanya malam kebudayaan dan pementasan untuk malam yang kedua. Dan untuk malam tok kelak, artis jemputan ataupun penghibur yang akan menghiburkan pengunjung di pesta Babulang tok kelak akan adanya Sally, JJ dan juga The Country Band. Dan untuk malam tok jua akan adanya pertandingan Agak Badoro. Itu adalah pertandingan kebaya lah. Khususnya ada persembahan nyanyian dan juga kebudayaan. Jadi itu untuk cerita yang kedua. Dan seterusnya pada kongsikan juga, Tok adalah program yang akan berlangsung di daerah lawas. Itu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan juga leher, yang mana akan berlangsung bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke 1 tengah hari kelak di Tamu Besar Lawas. Jadi untuk program Tok, ia akan ada saringan kanser mulut, kepala dan leher, ada program kesedaran kesihatan, ada juga saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak, pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Penelanan pun ada juga saringan. Dan semua perkhidmatan yang disediakan tu adalah percuma. Tok berlangsung di Tamu Besar Lawas. Dan satu lagi info yang nak kongsikan juga pagi tu adalah berkenaan dengan kempen derma darah. Tok sebenarnya sedang berlangsung di lokasi yang sama juga di Pasar Tamu Lawas. Untuk hari tok berlangsung sehinggalah ke jam 1 tengah hari kelak. Jadi mesti sempat hari tok boleh datang pada Sabtu depan 13 Jun di Pasar Tamu Lawas juga bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Tok antara cerita dari Limbang, Yus dan Jok Jai apa kongsikan pagi tok.
2: Wah, terima kasih banyak Eva di Limbang.
7: Sikit-sikit lagi tadi menyambok tadi.
6: Sikit dah jadi lemas
9: juaknya.
6: Lama selawas.
2: Sikit lagi
6: dia kan. Sikit lagi. Dah di ujung dek malas dan undiknya. Mesti Zimah ada si Adil. Ini tidak adil.
2: Mau nak Zimah tajam lingam ek dengar.
6: Okey, kita ke Kuching. Di Kuching tu ada beberapa program, antaranya untuk Hari Talk lah yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi, sekejap ajak lagi. Okay, kita ada permohonan pula. Macam
7: jangkit tu nak nasi.
4: Jangkit Azimah.
2: Jangkit juga.
4: Kita kena salahkan Azimah tu.
6: Betul, tu ada permohonan liputan. Okay, ada majlis pelancaran buku Integriti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang akan berlangsung di Pustaka Negeri Sarawak 10 pagi untuk hari itu. Dan antara yang lainnya juga ada program ISM at Community bertemakan ISM at Community, menua sihat komuniti sejahtera, kesihatan, kebersamaan dan kesejahteraan sepanjang hayat yang dianjurkan oleh Institut Sosial Malaysia. Jadi itu akan berlangsung di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching.
2: Betul.
6: Dijadualkan 11 pagi tok kelak.
2: Dan hari tu juga petang, sebelah petang akan diadakan majlis perasmian lah Karnival Kebudayaan Singai 2026 dan perarakan Ponu Papau. Di mana tetamu kehormat yang akan hadir adalah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Yang Berhormat Datuk Harry Jinip lah, di pekarangan Balai Raya Kampung Baring Singgai Bau. Antara aktiviti yang akan berlangsung di Kuching tu lah. dua perkongsian yang tiga sebenarnya. Tiga perkongsian yang kita kongsikan untuk aktiviti yang berlangsung di Kuching tu.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi rasanya ya ajaklah
3: lengkap.
2: Dikongsi. Lengkap yeah. dah lah.
3: Lengkap ke enam-enam stesen kita berkongsi aktiviti.
2: Oh, hai Zima.
3: Alhamdulillah.
2: Nalu ajak bah. Apalah salahnya nak. Nalu
8: lain di air keluar kata.
5: Kelak repak Zima kelak Yus. Mungkin yang repak lah Yus. Berhenti kelak Yus sampai ke 10 Yus.
2: Benar ya Pak.
3: Tapi yang ngai pak sama aja dengan si ngai pak.
2: Oh saya. Jadi dua sama juga sebenarnya. Tiada beza.
3: Tiada beza. Tiada beza di sisinya.
5: Muka kami pada Zima.
8: Tak mula take fast.
5: Tapi muka kami pada.
2: Okay. Tapi apapun terima kasih lah banyak-banyak kan kita orang kan. Terima kasih kepada Eva, Dima. Terima kasih. Fas di Miri.
5: Ya, sama-sama Ayus.
2: Sampai lagi Bin dulu, Zana.
3: Zana.
2: Terima kasih Zana.
3: Ya, sama-sama.
2: Merah bibir.
3: Ada bekal tu, mungkin secukupnya.
2: Si, kami nangga nak di mikrofon yang sama.
3: Ya bukan bibir.
2: Oh, bukan.
3: Ya merah mikrofon
2: bukan bibir. Oh, mikrofon. No, mikrofonnya sudah. Terima kasih Din.
7: Terima kasih Din. Terima kasih buat semua rekan-rekannya.
2: Oh, terima kasih pada semualah kecuali Zimah aja.
3: Zimah biasa ya, selamat meneruskan apa tugasan sehingga pukul 12:30 hari kan? Ya. Sampai 2 Yus mupok dulu kat.
2: Selamat
3: beristirahat.
7: Atuh tak semangat gila.
3: Menang. Dari pukul 5 ada eh.
2: Jumpa lagi lah kita orang di lain pertemuan lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: InsyaAllah.
2: Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita. Sebanyak 22 orang yang menonton secara langsung.
7: Alhamdulillah. Pacara anak.
2: Pacara sana.
3: 51 tontonan di TikTok. Dan 208.8K
2: like.
3: Rekod baru hari tu.
5: Banyak oleh gift.
2: Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Jadi seketika kita bersama dengan sidaknya lah Jayo untuk pagi tu. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan.
3: Betul.
2: InsyaAllah
3: ada sikit lagu kan?
2: Ada sikit lagu. Hari apa lagi
3: Hari tu hari?
2: Hari Sabtu. Hari Selasa.
3: Selasa. Kita akan Selasa. Kembali ke Selasa.
2: Selasa kami doakan kembali lagi menemui kita orang. Sama juga di masa dan waktu yang sama. Hari Selasa 6 sampai 10 minit pagi. Jumpa lagi. Kami doakan undur diri. Assalamualaikum. Tabik swing tu orang. Bye-bye.

Baik, kepada mendengarkan geng Sambat Adio kita ni Limbang FM, pasti di hati kita bertemu lagi di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026 Masihi. Bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijjah. Terima kasih kepada anda kalau sudah lagi setia mendengarkan di MFM pada waktu ini yang tengah memandu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan untuk di jam yang kedua ini, pastinya banyak info akan Eva kongsikan juga. Dan antara yang Eva nak kongsikan untuk waktu ini adalah mengenai dengan program imunisasi influenza untuk warga emas bagi yang berada di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas.

Jadi orang awam yang berumur 50 tahun dan ke atas dan mempunyai salah satu komorbid seperti kencing manis, penyakit saluran pernafasan kronik, penyakit kardiovaskular kronik, obesiti, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit buah pinggang dan juga lain-lain komorbid. Jadi boleh datang secara walk-in ke klinik kesihatan yang mana ada menyediakan perkhidmatan untuk imunisasi influenza ini. Antaranya adalah klinik kesihatan ataupun KK Ibu Anak Limbang, seterusnya KK Batu Danau, KK Medamit, KK Kuala Medalam, KK Penganan, KK Nanga Merit, KK Lawas, KK Sundar, KK Terusan, KK Merapok, KK Kuala Lawas, KK Tang Lapadan, KK Long Sukang, KK Long Semaduh dan juga KK ataupun Klinik Kesihatan Baklalan. Jadi untuk makluman juga, imunisasi ini adalah percuma dan secara sukarela. Dan pemberian vaksin akan berlangsung sehingga jumlah vaksin telah habis digunakan sepenuhnya. Jadi untuk makluman juga, program imunisasi influenza ini adalah untuk membantu mengurangkan risiko jangkitan influenza, juga untuk mengurangkan komplikasi penyakit yang serius dan untuk melindungi golongan berisiko tinggi seperti warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik. Jadi ini adalah makluman juga untuk anda, yang mana bagi anda yang berumur 50 tahun ke atas boleh dapatkan imunisasi influenza untuk warga emas ini. Baik, kita nak berhibur lagi. Selepas itu banyak lagi info akan Eva kongsikan bersama dengan anda. Jadi terus kekal dengarkan Geng Sambat Adio Ketani Limpang FM, pasti di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
2: Dengarkan Jim Sambat Radio kita ni pasti di hati 9 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Bos, kami nak jumpa kita. Kami nak menang kita bos eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita siap percaya kami kan bos? Siap percaya kah? Ah, tok bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih siap percaya juga kah bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Percaya lagi?
4: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
3: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita bos? Bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita tok.
4: Ai, mek bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
3: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
4: Sabar. Okey, faham dah.
3: Tahu tak apa.
4: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
3: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badara nangit, bah.
4: Ah. Oh, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami simak call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
3: Ai. Benarkah bos nak daripada kita tu?
4: Ai, benarlah.
3: Macam dia tak daripada kita ni. Eh, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
4: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
3: Terima kasih, bos.
4: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Tuh masa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
3: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata sidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi. Sorry bos lah, kasih kita jumpa sekul. Mudah diatur.
4: Lain kali mungkin kita

Baik, 10.34 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi sedang mendengarkan Limbang FM untuk pertemuan kita di hari ini. Di mana jua anda berada, semoga apa jua urusan ataupun apa jua kerja-kerja anda untuk hari ini semuanya dapat dilaksanakan. Dan kepada yang bercuti, selamat beristirahat. Dan kepada yang bekerja seperti Eva juga di konti hari ini dan rakan-rakan juga, semoga kita dapat melaksanakan ataupun dapat menunaikan apa juga tanggungjawab yang telah pun diberikan, digalaskan kepada kita untuk hari ini. Dan kepada yang tengah memandu, kemana hala juga, hala tuju anda, kemana juga destinasi anda untuk hari ini, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, cepat sampai kan. Tapi kena berhati-hatilah, patuhi peraturan jalan raya. Dan Eva doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Baik, seterusnya Eva nak kongsikan kepada anda info berita yang Eva petik daripada berita ehwal semasa. Yang mana antara yang Eva nak kongsikan kepada anda mengenai peralihan tenaga bukan sekadar agenda alam sekitar tetapi agenda pembangunan negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Ammar Fadilah Yusof berkata keupayaan menyediakan bekalan tenaga yang selamat, mampu milik dan mampan akan menentukan keupayaan Malaysia menarik pelaburan berkualiti. Ia juga mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi serta membangunkan industri masa hadapan. Katanya dunia sedang berubah dengan pantas. Kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi dan ekonomi digital kini membentuk landscape baharu pembangunan global. Dalam persekitaran ini, tenaga bukan lagi sekadar utiliti tetapi pemangkin kepada pelaburan, inovasi dan daya saing negara. Beliau menyatakannya pada sesi dialog menteri sempena persidangan peralihan tenaga 2026.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Terima kasih kerana menyediakan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Baik, kembali mendengarkan geng Selamat Ada kita di Limbang FM Pasti di Hati. 10.51 pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda. Kita masih lagi mendengarkan Limbang FM bertemankan Eva untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya, Eva nak kongsikan kepada anda, Eva nak war-warkan lagi mengenai program yang sedang berlangsung di Batu Danau Limbang. Jadi hari ini merupakan hari yang kedua berlangsungnya Pesta Babulang dan juga Lumba Kerbau untuk tahun 2026 ini, merupakan edisi yang ke-21. Jadi untuk hari ini, merupakan hari perasmian Nakod Babulang yang mana dijadualkan bermula jam 10 pagi tadi. Dan hari ini juga akan berlangsungnya pertandingan Lumba Kerbau, pertandingan akhir tarik kalat. Juga pada sebelah malam nanti akan adanya malam kebudayaan dan pementasan dua. Dan pada sebelah malam nanti, persembahan nyanyian dan kebudayaan akan dihiburkan oleh The Country Band, Sally, JJ dan juga Kumpulan Kebudayaan. Dan pada sebelah malam nanti juga akan adanya cabutan hadiah utama, tiket bertuah dan penyampaian hadiah pertandingan Agak Badoho pada sebelah malam nanti. Dan insyaAllah nanti kita akan bersama dengan N yang berada di tapak berlangsungnya Pesta Babulang di Batu Danau untuk berkongsi cerita apa jua yang sedang berlangsung. Kita di jam yang ketiga, kita akan cuba hubungi N di Batu Danau Limbang. Baik, terus bersama kami, terus kekal mendengarkan geng Sambat Adio Ketane Limbang FM Pasti di Hati.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Musim sekarang ni, ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
9: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.

SMS ini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak anda untuk mendapat rawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga anda. Semoga anak-anak terus ceria.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari
3: dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan

0: Tutani.
1: Pasti di hati.
0: Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adio kita di Lima FM Pasti di Hati 11.15 pagi. Kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Sabtu hari ini. Selamat berhujung minggu kepada anda semua, di mana juga anda mendengarkan kami. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah saya putarkan sepanjang 2 jam yang lepas dan sejam yang ke depan ini nanti. Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz. Juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga mendengarkan kami menerusi portal Radio RTM. Jadi apa je caranya? Semoga semuanya akan mencerikan hari-hari anda, terutamanya untuk hari ini Sabtu 6-6-2026. Baik, Fana war-warkan lagi kepada anda mengenai dengan kempen Derma Darah Hospital Lawas bagi bulan Jun 2026, yang mana untuk hari ini sedang berlangsung sebenarnya bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Pasar Tamu Lawas. Dan untuk tarikh akan datang, ini setiap hari Sabtu. Sabtu untuk hari ini 6 Jun, Sabtu minggu depan 13 Jun bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas. Dan tarikh akan datang hari Sabtu minggu yang ketiga 20 Jun 2026, jam yang sama juga 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas sekali lagi. Dan pada hari Sabtu minggu yang keempat 27 Jun 2026, lokasi Derma Darah adalah di Lipapa Lawas bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Jadi seperti yang kita kata orang sentiasa war-warkan, marilah menderma darah bagi anda yang boleh menderma darah, dan setiap titisan darah anda boleh memberi harapan baru kepada mereka yang memerlukan. Jadi bagi anda yang tidak berkesempatan untuk menderma darah pada minggu lepas, jadi bulan Jun ini Hospital Lawas menyediakan tarikh-tarikh yang telah dijadualkan untuk anda menderma darah. Dan juga sebenarnya anda boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Dan untuk info, pendaftaran terakhir adalah 30 minit sebelum masa kempen derma darah tamat. Dan seperti yang disarankan oleh Pusat Darah Negara PDN, jarak pendermaan darah terkini adalah 3 bulan dari tarikh akhir pendermaan bagi lelaki dan perempuan. Jadi untuk anda yang mana mungkin ada ketua inginkan keterangan lanjut, anda boleh hubungi Hospital Lawas di talian 085-283-7881. Baik, kita nak berhibur lagi. Dan selepas ini nanti akan kongsikan juga kepada anda info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1. Terus kekal layan Limbang FM Adio kita ni, pasti di hati. Yeah.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dot.com.my.
3: This is your radio. Jimbang FM, pasti di hati.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
7: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
8: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
3: Rotavirus adalah sejenis virus yang menjadi punca utama cirit beri teruk. Kebiasaannya di kalangan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah di negara maju dan negara membangun. Penyebab utama rotavirus adalah tahap kebersihan keadaan sekeliling yang kurang baik. Najis yang terkena rotavirus boleh tersebar melalui tangan, objek-objek dan permukaan terbuka dan mungkin juga melalui pernafasan. Penularan rotavirus biasa berlaku apabila kanak-kanak atau bayi memasukkan tangan dan jari yang dicemari rotavirus ke dalam mulut. Antara tanda-tanda penyakit rotavirus adalah seperti demam, cerit-berit air, muntah tanpa henti, dehidrasi, otot-otot sakit dan krem, mata cengkung, kulit kasar atau kering, bibir kering atau merekah dan kurang air kencing. Oleh itu, jaga kebersihan kawasan rumah, jaga kebersihan makanan agar tidak dicemari, jangan kutip semula makanan yang sudah terjatuh, basuh tangan sebelum menyediakan dan menyentuh makanan, kurangkan pemakanan mentah, masak makanan dengan kepanasan atau haba yang sempurna, jangan minum air yang direbus setakat suam, bersihkan peralatan makanan dan minuman sebelum guna sebaik-baiknya dengan air panas. Pilih premis makanan yang bersih. Mengikut laporan WHO, seramai 2 juta pesakit dimasukkan ke hospital akibat dijangkiti rotavirus setiap tahun. Manakala, lebih daripada 400 ribu orang pesakit maut kerana dehidrasi atau kehilangan banyak air dalam badan. Kepada ibu bapa, perhatikanlah anak-anak anda agar tidak terdedah kepada penyakit rotavirus ini. Lindungilah anak-anak kita.

Baik, kami mendengarkan geng Sambat Adil kita di 5 FM pasti di hati. 11.46 pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi kita mendengarkan Limbang FM untuk pertemuan kita di hari Sabtu 6 Jun 2026. Baik, untuk info yang susah saya kongsikan lagi kepada anda, info berita yang berpetik daripada berita awal semasa, antaranya mengenai dengan pengguna jalan raya dinasihat supaya faham fungsi pusingan P di lebuh raya Pan Borneo dan perlu menggunakannya dengan betul bagi mengelak kemalangan. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Cassidy Morris berkata aduan kemalangan di pusingan P antara yang tertinggi diterima pihaknya. Justru menjadi cabaran buat jabatan itu untuk meningkatkan kesedaran pengguna mengenai tata cara penggunaan pusingan P. JKR Sarawak juga dalam usaha menambah papan tanda mencukupi di sepanjang lebuh raya berkenaan untuk keselamatan pengguna. Sementara itu, JKR Sarawak menekankan kepentingan menjaga kebersihan di sepanjang lebuh raya Pan Borneo. Berdasarkan pemantauan, terdapat pihak tidak bertanggungjawab membuang sampah merata-rata di tempat perhentian dan hentian bas. Kempen membersih Pan Borneo telah dilaksana bagi memastikan laluan dan kemudahan disediakan sentiasa bersih. Lagi mana kongsikan juga, Sarawak kini berada pada landasan pembangunan yang pesat dengan pelbagai peluang baharu dalam sektor ekonomi, teknologi dan industri berkemahiran tinggi. Sekaligus memerlukan lebih ramai modal insan berkualiti untuk merajui pembangunan negeri pada masa hadapan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata, anak-anak muda terutama di kawasan Opar perlu menjadikan pendidikan sebagai keutamaan dan terus melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Pendidikan masih senjata paling ampuh untuk mengubah masa depan individu, keluarga dan masyarakat. Justru generasi muda khususnya di luar bandar perlu merebut pelbagai peluang disediakan kerajaan Sarawak bagi membina masa depan yang lebih cemerlang. Baik, itu antara info berita yang berpetik daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. Baik, jom kita berhibur lagi. Di mana jua anda berada, apa je cara anda mendengarkan Limbang FM, terus bersama dengan kami. Terus dengarkan Limbang FM audio kita ni untuk pertemuan kita di hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026. Terus dengarkan Limbang FM pasti di hati.

0: FM pasti di hati.
1: Baik ke 11.54 pagi pada waktu ni, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita untuk hari Sabtu. Terima kasih kepada anda mendengarkan 5 FM. Mungkin anda mendengarkan soal jam 9 pagi tadi setiap mendengarkan segala ke penghujung pertemuan kita untuk hari Sabtu hari ni. Tepat jam 12.30 hari nanti anda kena ikuti berita ringkas Sarawak FM, dan sekembalinya nanti anda akan terus hiburkan menerusi perkhidmatan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di waktu yang sama di hari yang lain pula. Kalau bukan bersama dengan Eva, pastinya bersama dengan rakan penyampai yang lain untuk siaran perkhidmatan Melayu dari jam 9 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari.

Evan tinggal tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Ya, terus bersama kami. Terus dengarkan Limbang FM selepas ini bersama dengan Perkhidmatan Lun Bawang Sengelaga ke jam 3 petang nanti. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Terima kasih kerana menggunakan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM, pasti di hati.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyu.
2: 456, merapat na muyu, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.

0: Doma Darajo, Doma Papu. Ini, Josini Yana Jonam, kurang pekalai, tahu Mepapu, Telu Jam, Arang Gawa, Padba dengan kena nak tamantinan. Ini bang Muna Darajo ini, tahu Padba dengan ku, WRJ Grace Plima, ini dengan ku bang studio bang kerap ini.
1: RJ Roslin.
0: RJ Roslin, DJ Lin. Anun balamu Josini?
1: Balado,
0: balam, metidah, balau,
1: Grace. Betul
0: kan? Balau di luar. Melau, melau jo-jo sini. Kudang maya report tinu dojo kan? Maya Ratnan, anun dia? Meteorologi. Siapa tahu bang kerabini, rat pulu, tu dak sonil ada rat pulu lima, bulan lima. Tahun ni bang, monsun luk merikan lah, luk terkering.
1: Hmm.
0: Matu, ya mo inan tau dan dat lah kaya.
1: Mudan segagah nandap na tau lah.
0: Iya matu.
1: Jadi dia
0: lau apa? Dia balau. Bang tinudan cok luka malau ini kelirungan kesihatan tau pana turun naik lah kaya. Kudang suhu ni.
1: Kuantau lok natu manku pelapa laut dikit.
0: Matu?
1: Ngirup mula
0: apa
1: nak?
0: Matu. Mula apa tau? Empat telang lah.
1: Ngirup mula empat telang. Kerap
0: tersebut
1: ni
0: pelapa
1: laut dikirup empat
0: tenep tejo nak. Naya
1: biar
0: pelapa tak tenep. Lok
1: sedang-sedang
0: tenep dia lah. Lok ya. Lok naya bat tenep rot bang. Anak lah kan? Makai ais batu.
1: Kalau laut idang dari luar, tuju ngirup apa tenap
0: enam ya. Oh, ini nabang kesehatan ya. Okay, ini mo terima kasih kuan tau luka nginulat di pana setia padparingan radio tau. Siapa Bang Muna Dejo Jonam kurang ini pekalai tau ngeruat program balik-balik. Ini tau merapat kena nak pengetemina. Pian ngoda di pian ngor Ratnana balik tau bang Muna Dajo ini. Ya apa ya apa mau inan tau luk dengar apa boleh Dajo wi DJ Grace daripada DJ Lin luk di paringan tau. Balik-balik bang Muna Dajo ini.
1: Tau aja sini. Tau mari balik luk senang tu tu.
0: Mesenang ya?
1: Mesenang ini satu
0: na. Mesenang kidi-kidi di ko balik-balik minim.
1: Ada mesenang balik tau di sana.
0: Okay.
1: Oh,
0: nanti makor sagat-sagat lah ya. Eh, ya mo, awe rawe. Ngoda dia. Mula orang tahu luka pengesediaan ya Yuna. Pian ngor balik tau. Bakai macam Iman.
1: Ini kan duduk, okay? Tahu aja sini. Ini nak pedang ini kenak, ya? Balik-balik mata lu. Inan mula balana ya mo, na ya miak paburik.
0: Mula
1: balana.
0: Ya mo?
1: Na ya miak paburik.
0: Na ya miak paburik lah.
1: Na ya miak paburik.
0: Oh, mula luk

0: kan belen ni nasan lah.
1: Eh mula lah belen ni. Mok naik miak pemuri.
0: Oh. Belek-belek tahu anun ya?
1: Belek-belek tahu anun.
0: Ya. Belek-belek tahu anun ya? Okey.
1: Idi di dek dek bang kampung.
0: Aha.
1: Ya apa pernah idi ya ni?
0: Oh idi.
1: Idi.
0: Oh ya apa pernah?
1: Ya ya apa pernah idi.
0: Aha. Oh ilung na.
1: Mula balana sen imok naik miak pemburi.
0: Mula balana ya mok naik miak pemburi. Belek belek kena. Belek belek kena nak anun ya. Mula balana. Oh inan mula balana.
1: Mula balana.
0: Ya mok naik miak pemburi. Belek-belek matalu anun ya.
1: Belek-belek matalu
0: anun. Miak na warna tau lama banung borto pakalai 0852 jaja 246. Kuan kena nak teman tinan luk pian ngor lama ba live Facebook tau bangun ada join ni miak ayud bang ruangan komen. Idi kurang nak teluk pad paringan tau lama ba live TikTok bang mun ada join ni. Tau ka si aga tau ningar nani. Karam na tenda tau mencak belek di baru. Macam DJ Lin.
1: Okey, boleh tahu kena keluarkan dengar. Baru patah dengar apa boleh dia jual
0: tahu.
1: Boleh tahu baca sini, uni nak kudang ini. Boleh-boleh matalu. Inan mula balana, ia mok na, ia miak paburik.
0: Mula balana?
1: Mula balana, ia mok na, ia miak paburik.
0: Matu. Boleh-boleh tahu anun ke iya. Boleh-boleh tahu anun ke iya. Tahu gak siaga, tahu dengar nani ini.

0: Indah Nani Busak Baku, Nani Andri. Nang wet natau mecing bang pukul 12:26 tau muna dejo. Baru 26 minit tau bang jam lopun pun.
1: Okey, kanak luka dengar luka baru pat-pat dan dengar apa boleh dah cua tahu. Nanti dua cara tahu ngor balik tadi kanak keras ya.
0: Matu?
1: Lupun pun kanak miak ngor makai talian tahu 05. Dua aja 246.
0: 246 ya.
1: Pun kena kengor lembah pak TikTok.
0: FM. Ya.
1: Ini pernah Limbang FM FB.
0: Matu. Tahu inan telu cara. Kuan tahu ngalap bebat bang program tau bang muna da join ni ya. Jadi kuan lupian nutun-nutun ngor mia ke ngor nan balik tau bang muna da join ini. Jadi lema ba TikTok tau bang muna da join ni kena nak tau Matthew Bandan selamat tengah hari DJ Limbang selamat hari gawai baru lepas ke Balana. Matu do ajo gawai kuan kenak-kenak tau, pupu-pupu tau, rurum-rurum tau, lun Iban ataupun Daya, Bidayu kurni. Matu.
1: Tau pad-pad ngeraya ajok gawai ya. Ajok gawai. Maya perayaan manit-manit.
0: Matu. Matu.
1: Iban bekan Bidayu, bekan da carada. Kayan pun bekan carada.
0: Iya.
1: Gawai tau
0: tak? Eh, lu tak tahu pada ngeraya gawai. Ngecoku gawai ni ya ina irau pengerani.
1: Irau tau pengerani.
0: Matu.
1: Asil lu pengilap tau pelabado. Tau apa?
0: Matu. Jadi bang arang tau sebulang, kodang tau lun anu ni lun bawang pa ya. Inan tau nganau irau bang tetak kampung. Bang tetak gereja aku dah ingat tak tahu ngegalak awang ni atau ratna nuli luk pengailap tau lemah ba usaha tau seru kedlak ya.
1: Ini ya kena keluka dengar ya bang karabini tak kena ke kres ya. Jadi kena keluka dengar matu lu cuti tau makadang
0: matu
1: gawai pun sonilad hari wisat pengadi cuti anak agung di gawai. Jadi nama kadang tu nak cuti tau apa?
0: Matu tau petulu dewa anak cuti sekolah. Teju dengan ya dengan perayaan-perayaan tau teju pekatu dengan jokamatan pasaba jogawai luk ruang tau raya bang Sarawak di ajo raya luk bekanta di tau pelabah peruan tidur dojo apa nak do kan
1: ya do ajo tadi yang mana kurang nah
0: melau memang melau
1: melau
0: di bang Karabini tunge Limbang lah kuan tau luk tunge Limbang siapa tau inan ajo sini di neba nantau mia ke nia ratnan aktiviti di panak program pekatu dengan pesta berbulang di Lubak Kerbau.
1: Berbulang di Lubak Kerbau pesta pupu Bisaya
0: kerja. Matu.
1: Jadi nak kuan tau luk inan masa lapang. Jadi luk masih cuti.
0: Banyaklah
1: ramai-ramai menyia nada.
0: Matu.
1: Ngecepu ajos ini. Yena jo kabrasmi kan?
0: Matu Jos ini ya ina jo perasmian atau kabar rasmi Ratna nakod bebulang. Nakod bebulang. Jadi siapa Jos ini pana ya ina Ratna lubak kerbau tetak kekipad atau final ina lah.
1: Pantau lu gregan nyer kerbau pun.
0: Matu.
1: Ini
0: pelubak men.
1: Pelubak
0: pun.
1: Lainnya
0: tahu niar
1: kerbau
0: kemarin. Kau
1: pakai tahu, mau?
0: Matu ngarwid kayu, ngarwid bangar.
1: Limbang inan kerbau memang khas pun.
0: Matu, memang inok de, muda ni inok de trend lah. Ya, matu. Lukruan ku atlet ni kek, kerana kerbau atlet ni paman. Lukruan daku atlet ni kek, memang ya cukup tough lah.
1: Memang khas.
0: Ya. Weh rawe kudang miok brand vitamin pada mere vitamin tidak ada ditayo
1: no.
0: Pele ada matua lah. peledok tua dok masal tu kayak upun. Eh, ba cerita kita sinepom. Napa kita cerita sinepom melek atun. Melek atun.
1: Belek tau ina ni kena. Sambil-sambil tau cerita pesta. Tau ngerawe or belek kain beta.
0: Metu.
1: Belek kain dua ina ni. Belek-belek metalu. Ina mula balana ya mok na ya miak peburi.
0: Metu. Naim miak peburi, naim miak pebala. Mula luk pian belen ni nasan. Mula luk belen na ataupun mula bala ni na. Ya mok na ya na miak peburi. Ini dia miak paburi. Ide ya na luk na miak paburi na ke. Ya mo bau la bala ni ni san ya mo nai ni miak paburi. Kai mo nakap dim.
1: Nakap o mor belek kai dua ni. Dia telefon ataupun komen bang TikTok.
0: Matu.
1: Bang FM Epic
0: eh. Miak na warna kai lama ba nombor tau pakalai 0852244646. Ya. Ina nombor tau. Jadi balik tahu ina di inan mula balan ina yang mau na yang nak miak paburi.
1: Nah,
0: miak paburi.
1: Orang paksa bina na jadi paburi.
0: Adang pirud ni ana, adang pirud. Anak do ini anak do na mula bala. I adang na paburi tu pu.
1: Na
0: paburi tu pu. Mula luk ke.
1: Mula
0: bala nasan. Yang mau na paburi.
1: Belek
0: tahun nun ya. Nun ya lek moyo. Pergi tahun nakap 0852-246. Lama ba TikTok panak miak. Ngecukup kira nak miak ke ngayud bang ruangan komen. Ide kurang atau Facebook. Lama ba Facebook live tau bang muna dah join ni. Belek kira nakam. Inan mula bala ni na ya mok na. Ya na miak peburi kem. Ide ya na. Lok na miak peburi na. Kayu matalu nak kap dim. Aku dah nak ya.
1: Miak tau nyer ya apa pena ide ya ni san. Miak pobore.
0: Wing rawe lele tau manit dah tau ni lah.
1: Manit
0: tau kan.
1: Manit rumah inan.
0: Oh manit rumah inan.
1: Manit dupis inan.
0: Oh manit dupis inan. Wing rawe manit buru tau look perlu nana memang inan lah.
1: Memang tak perlu dengan
0: ini. Memang tak perlu. Matu-matu. Mula bala nasan. Ada yang naik miak paburi kan? Kali ku nata. Kali ku nak apian paburi man.
1: Mesti nak sebab paburi nak apian paburi.
0: Matu. Ngarap dawar. Lama bahan nombor tau pakalai ya. Matu. Terima kasih kerana nak tahu lupa pandangan tau bang muda dah join ni. Kerana nak tahu syaf. Kena nak tahu dia ni ados, kena nak tahu geramong shello, ira, ika, dua pun ada cok mana mung tahu. Jadi lemah ba Facebook tahu pana. Terima kasih pada dengan radio tahu. Jadi lemah ba pulih dah join ni tahu pada pebelek lama ba belek tau ya in belek kerana inan mula balana ya mok na ya miak paburi belek kerana inan mula balana ya mok na ya miak paburi tau kasih kaget tau ningar nani ini.

0: Ina nani Bella Isabella. Idea lo ngadan Bella. Nani na kuan mo. Do ngadan mo i Bella Astila ataupun Bella Munga, Bella Dayang. Boleh sajalah. Yang penting nan Bella ke.
1: Okay, bang Facebook tau kaya nak mengingat kaya nak kreis ya. Kena ajak Pak Atiku ke Balana. Selamat tengah hari, DJ.
0: Selamat tengah hari.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Jawapan teka-teki, radio DJ boleh nak?
0: Radio? Oh, radio kan?
1: Ya, mau ke radio ya.
0: Radio tau dia apa?
1: Mula Balana yang mau naik yang miak peburi.
0: Mula Balana yang mau naik miak peburi. Kuda apa ya? Mulak balana?
1: Mulak balana dia man.
0: Mulak balana radio? Tapi peburik ni man. Dia muni apa?
1: Dia radio dia peburik.
0: Kita luk peburik dia man kan? Miak. Okay. Oh, radio lah.
1: Boleh diterima.
0: Boleh diterima. Tapi naya, nani meratu persen jawapan naman kan? Okay. Nuan aja ba atiku. Radio.
1: Ya malah radio.
0: Radio. Okey.
1: Bukan miak mor bang TikTok di sini ni. Nang ada ni ni ya malah telefon.
0: Telefon.
1: Telefon ke
0: mana? Oh, sini telefon.
1: Ya malah telefon.
0: Oh, mula luk belena.
1: Mula luk belena
0: ya mo. Ya mo naik miak peburi.
1: Telefon.
0: Oh iya malah telefon lah ya. Miak ya mo nang ada nangan. Nang dan. Okey, nama kuda. Anun gambar ni dah. Kurang gambar decur ya kali kusan. Anak adik nayo nah. Ngayun ada lah. Anak adik. Anak adik. Okey. Boleh kerana kem mula lok belena. Kapi nari ba?
1: Mula lok belena ya naim yak pemuri.
0: Dan mula balana.
1: Naim
0: yak pemuri. Bale ke matalu anun luk mula bala ya mo naim yak pemuri. Mula balana ya mo naim yak pemuri.
1: Berapa itu?
0: Ngude ya bangang oh. Bapak pirun na kaya?
1: Mesti inan luk na nene na mapirun
0: ni. Nah, ini na semingon ka?
1: Ya,
0: na. Ataupun ni musa. Inan nun musa kan? Inan nun musa. Nah, ini pian peburi.
1: Ano ni, ungang-ungang di?
0: Ungang man.
1: Mesti iya buro.
0: Nah, buro te. Asal luk na magetan yati kan? Di ratai kan? Lu tapi ungang. Walaupun lemabap. Petuk keted, petuk tudung. Perid tudung. Ping-ping. Nak ada peburik tak? Nak ada peburik tak? Dia musa apa? Saya bau semungang belakang lah. Tapi, luk musa ungang. Kalau luk musa, pian peburik ke? Siaplah kau. Nana peburi.
1: Okey, bang TikTok tau Grace. Mempai sekawan.
0: Nun kana.
1: Kawai, selamat tengah hari DJ, selamat bertugas. Jawapan
0: terima kasih.
1: Telefon.
0: Telefon.
1: Mempai sekawai. Ya malah telefon.
0: Mempai sekawai. Dua ila deni dengar bala tau kan?
1: Yo wina dengar radio tau. Salam kuan madua.
0: Oh, terima kasih.
1: Langsung
0: sinau. Kenal langsung anun bala. Mo.
1: Ya apa kon iko miona ningar radio ta.
0: Iya, lele ini kerja madu. Suluk nainan talian ayuna, nainan line ke internet. Kenal tau langsung. Matu, lele cuti bang jo sini. Kuan tau luk cuti jo sini do tudo do cuti do rehat. Kuan tau luk kerja. Dodok kerja, malio luk ruantau. Jadi, merapat emung luk ruantau. Nganau, ngadalan di jos ini, nalan dengan do.
1: Debak lalan, nanun pala debak lalan nakini?
0: Oh, debak lalan.
1: Jota danai yang mudan ka?
0: Ida bak lalan nakini ngesak bang bak kan? Namai ka? Udah tau dek daya nakini? Namai ngesak bang bak? Bang kebun ke balana? Oh, dek bang kebun. Ya, badok. Dok ramai? Mulun matu mulun dai mulun bang bawang tau memang badok ramai do tenang do ali do damai segala do lah Ani de jo ani de jo mun bui mangud. Bui mangud ke gidi-gidi.
1: Bui
0: luk meligan. Ai burak peramai. Ta boleh be kampung pa? Eh ngita kerja. Ai.
1: Kita dapat lalu na boleh dapat
0: ban. Boleh, boleh kena nak mula luk balena.
1: Mula balana yang naayam yak pabore anu nina.
0: Ah, balik balik mata lunun ya. Mula balana ya mo naayam yak pabore.
1: Balana ya mo naayam yak pabore. Naayam yak pabalata.
0: Naayam yak pabore, naayam yak pabala. Naayam yak riak-riak. Bang library ni ayo na. Eh, kuya naayam yak pabore ni kaya. Naayam yak pagayam bang library dila. Matu nginat kerusik pun namiak. Mesti ko pirud-pirud.
1: Uni latak pun belagan.
0: Matu lah kayak. Berapa pirud sudah di tu? Datali sudah di mon. Tapi nawi pian datali kudang sedidi. Kudang luk. Kudang luk mali dari bang kebun ilasong na pian ko.
1: Sudah mali
0: lah. Mula uni kayak. Uni sweet matu. Uni ruab. Uni don bulu, uni don bulu, uni. Matu, uni anak teman, uni kodok ke, uni, uni temai, uni tit. Matu, uni puak, merejam. Momen, gua dah napok, nak bang pulung ngelip mah.
1: Nai bang pulung
0: ngelip. Oh, dikopok dia. Ngesapok kok kayak, ai. Punya lah, staring. Okay, balik-balik kena nak.
1: Balik tau anun kek ya.
0: Inan mula balana, yemuk na, yemuk peburik.
1: Okay, langsung malah. Anun balik maduana, madak ia berum. Okay.
0: Ma, macam.
1: Balik kai dua rike uni na kurang ni. Balik mula song. Inan mula balana. Imo na yam yak pabore.
0: Anu niya?
1: Nun ke iya.
0: Na. Inan mula balana. Imo na yam yak pabore. Ayam yak pabore.
1: Ayam yak pabore. Pirun.
0: Kabore dah lah.
1: Paksa mina pabore. Na tina pabore.
0: Na tina pabore kan? Tapi nai mi akuan paksa salong rawi won ngadi ya. Ron ngadi ya peburi baru i pian peburi ayo na. Kudang ya pian lah. Kudang ya na pian apa boleh buat lah. Gadi won tarik balik.
1: balik betelu anun ke iya. Mor balik tadi ke.
0: Betul.
1: Mor balik ke dua di. Kodang na kali ngitu lo kiring man ngitu lo kamunang na tau.
0: WhatsApp ke WhatsApp talian hayat WhatsApp nan rurumu nas WhatsApp nan na daluk plengit namu jiran tetangga kudang buri i Jacob din apa
1: selamat tengah hari juga
0: ya salam sis kabarena salam juga sis
1: terima kasih Joel Petrus terima kasih
0: Joan
1: Limbang
0: FM terima kasih Ben domun ada jo kana tahu idi tau pian ya ratnan aktiviti lah pebelaranan aktiviti bang Jo seni
1: nak tahu nekap or
0: betul
1: ni ratnan tutra program nak mangun lah
0: ya okey dari Kampung Batu Danau lemu bet baru ya dari Kampung Batu Danau okey pa puli dah join ni ngimun rat pukul 1:30 napa siapa acara Lubak Kerbau Ruan Nejo. Cara rubak kerbau.
1: Okey, Chris. Ina nuna warna
0: tau. Ina nuna warna kita apa kaya?
1: Ina nuna warna.
0: Daniel.
1: Hello, Radio Tau.
0: Radio Tau. Ide look nawar.
2: Hello, si Bang.
0: Si Bang, anun balamu?
2: Balalo, balau.
0: Melau bawang menyudai tak?
2: Moman.
1: Isang balau ke Bang tu doi apa kaya? Yang barat ke
2: dan tadi. Bang rumah. Benar mak aduh ni.
1: Patut ke balau men bang rumah ke men.
0: Eh.
1: Dai me kader.
0: Bang, me dai ko me me yang me yang kayu dai yang rebutan ke yang palam ke? Ah sunda dok kena.
2: Mapet.
0: Oh mapet ya. Bang, kali mun nak kini ni musim buat palam lah kini menan buat palam you dai.
2: Nah,
0: naik mula. Oh, naik mula. Tap naik pun ya. Tap naik pun buat enam yen ni dia. Nah, sabau lah. Malam ni men.
2: Tengok.
0: Buat
2: wangi nan buat
0: tu. Oh, buat wangi betul. Oh, isi ni badok men. Badok bun. Kan? Betul, dok pecik, dok bun. Okey, bang. Pian ngor balik tahun ni kau ni kan?
2: Ah.
0: Anu ni ya di koor dia?
2: Telepon.
0: Oh, telefon.
2: Telefon boleh.
0: Okay. Bang, muda di ko telefon di naik miak buburik ka?
2: Buburik saya dapat ke.
0: Telefon
2: baru dapat buburik.
0: Matu, man. Sama telefon kita ni. Udang net wedi tak? Okay, bang. Inan tabi rat namu?
2: Inan tabi kuan berjumpa senar, mak.
0: Okay, terima kasih Dr. Donai. Tajun ni radio tau.
1: Tapi lembut bukan begitu. Sabar lah, okay. Kipas-kipas kau dah.
0: Nak lupa ni rupa telang, bang. Oh, nitok ni ya, Pom. Terima kasih, bang.
1: Mika, hadir ratu ngispitang Sabah, hai.
0: Okay, nak tahu ide?
1: Fika.
0: Oh, terima kasih.
1: Irwan,
0: si Pitang.
1: Irwan ngor balik kita dua regres.
0: Anun.
1: Iguk-iguk kadang.
0: Iguk-iguk?
1: Down iguk belan ini.
0: Oh, Irwan. Iguk-iguk.
1: Iguk-iguk.
0: Malu-malu lah.
1: Kumiguk dia pelak.
0: Malu-malu kucing. Malu-malu miau. Jadi tahun nyer bang ruangan komen Facebook bang muna dah join ni. Sepengah kena nak tahu Nuan ajak Bak Ati Kuina, kena nak tahu Daily Noel.
1: Ya, Daily. Ha, dan bala.
0: Ya. Kebalan yang ni, dok pulih dah jok, kuan namun pupu tahu ya apa pernah inan tahu manin-manin. Tuhan Yesus memberkati, mayak radio tahu orang gawak, ratu ngek kucing, lutep, mobang niat. Amin. Kebalan. Ya, nutun ngor, ya na.
1: Okay,
0: anun or ni na. Orna, ya ina burung tiung. Burung tiung ka boleh na? Burung tiung. Anun burung tiung ni balatau pek ya? Inan ngadani ni balatau. San ide kali ngadani ni balatau? Nakalupan ko ya pa? Burung tiung. Burung tiung. Burung tiung. Anun ngadani na pa dia? Lai tetibung ka? Madak mo mawak ini man. Tetibung luk kejana kan? Tetibung burung puyuh ka? Luk terur luk kenan tau deh ya? Ke? Bukan itu? Oh. Amu man luk coklat deh ya? Coklat brown ke?
1: Burung puyuh bukan di sini.
0: Burung puyuh? Oh, burung puyuh bukan tak?
1: Bukan.
0: Okey. Ditawa ngalap dawar tajuna. Radio tau. Ide luk nawar.
2: Bang.
0: Okey, bang. Okay, bang. Mesti inan baru tak?
2: Suet siuk tak?
1: Suet siuk.
0: Oh, siuk. Oh, suet siuk ke? Inan dai su bawang mina?
2: Nah, inan kan.
0: Oh.
2: Kali lah inan lo.
1: Inan bang pulung dah lah.
0: Oh, bang pulung lah kan?
2: Bang pulung.
0: Ini tu pindah tulud-tulud siok nam na, takalik ku dah sapa. Kan bang? Okay, ini mak bang?
2: Ya.
0: Mau terima kasih.
1: Okay, terima kasih bang.
2: Welcome.
0: Okay, do-to-do, bye.
1: Martin, Peter Martin, malanan bala.
0: Balado.
1: Balik medua ke sini. Okey, Peter, dengar balik tau, okey?
0: Ya. Yeah.
1: Balik mu, Peter. Inan mula balana, ya mok na ya miak pa bala. Na ya miak pa buri.
0: Mula balana, ya mok na ya miak buri.
1: Langsung sinaw bala, orang bisu.
0: Orang bisu? Oh, mabagal lah. Langsung mada orang bisu.
1: Ya bala, orang bisu kebelana.
0: Okey.
1: Sam, selamat bergabung dari Miri Sarawak. Hai Sam, selamat.
0: Dah mendadak tengah Jo. Hari. Ya, selamat tengah hari.
1: Okey, Sam, balik tau. Balik mul Sam. Inan mula balana ya mok nai ya miak paburi.
0: Mula balana ya mok nai miak paburi.
1: Ya mok nai ya miak paburi.
0: Bonika
1: atau tik?
0: Anun
1: bonika? Bonika atau tik ke balana?
0: Ide mada?
1: Sam.
0: Isem. Boneka.
1: Boneka ataupun utik bebek ke?
0: Oh, utik. Utik bebek itik lah. Utik ke pungka. Ada pungka? Pungka na binatang ka?
1: Ya.
0: Pungka. Oh, yang itu. Pungka ke balana.
1: Nam.
0: Oh, luk wan tau melek ni eh? Naya pung?
1: Naya pung, barang ya.
0: Klu
1: dah aca barang.
0: Barang ya, barang.
1: Aca barang?
0: Ya.
1: Idi ya kau pakai tau ni, Jo?
0: Betul. Idi ya, idi ya kau pakai tau. Kuan luk makai nana, ani de Jo, memang inan nana, ani de Jo. Ya. Handphone ke balana. Burik Peter handphone.
1: Peter handphone.
0: Mia.
1: Or brand kita lu lompat ruang kedua hari mak
0: ini. Isi bang nadi ada telefon di teman kan?
1: Isi bang malah telefon. Sweet siok kebule
0: nana. Sweet siok dengan kerja telefon.
1: Telefon.
0: Ya. Inuan ajak bak tiku lu ke nama da radio.
1: Radio
0: ina adalah ke. Dua pun ada jawab kau nak mungkin tahu kerana ke Luke Ninger ina na jam minit baru macam pukul satu muna ada jawab di bawah pukul satu apa tahu itu aku pada Ninger berita utama satu Rat Kuala Lumpur di tahu melek baru melek di baru tak
1: okay melek tahu baru Ninger duduk ke anak ya melek mata lu idan mula balana ya mok na ya miak papuri idan mula balana ya mok na ya miak papuri
0: mula balana ya mok na ya miak papuri anun ya ngara da warna mek nakai napa sepeng berita tau miak ke pad itan kai Ninger utama satu Rata Kuala Lumpur idi tau nutun ngor ratna na balik tau ini lama bapuk tau bangun ada joy ini idi kuan sejam ini dah teluk metu lah kan
1: metu
0: bang sejam ini tau nutun ngor ya mok na teluk metu ta idi tau nginet ratna na orat ku kinanak nutun ngoratan balik tau bang mun ada join ni idi name madu name nane chan radio tau kan luka online petejo online dengan tau lu bapu tau bang mun ada join ni berita tau 10 minit tupu idi tau necu ratan apu tau lama ba apu boleh dajo lupa nawar tau miak nawar napa sepenga berita napa tau tan koi ame Kuala Lumpur

0: Dua pun ada jo, dua mepapu baru. Sepengah ruat beritaina.
1: Tau luka unat kuman mejo, mepapu baru tak ya.
0: Matu.
1: Kuan kianak luka. Nah sempat ngalap bepat bang program balik bang jam lukpun pun ini. Jam luka dua ini tau ngukap marai peluang kuan kianak luka. Nah sempat nengor.
0: Matu.
1: Ngor balik kai dua. Balik tau ina adik kianak. Ini nak kodang ini. Inan mula balana ye mok na ye miak paburi. Inan mula balana ye mok na ye miak pabala.
0: Mula balana?
1: Kemudian ye na miak pabala.
0: Mula balana ye mok na ye miak pabala? Atau na ye miak paburi?
1: Inan pung suit siok la. Itik la bebek. Ye mok ye aja barang.
0: Barang ya?
1: Tau merek lu ye aja barang na ye pung ko.
0: Bang jam lu kedua tau inan klu.
1: Jam lu kedua. Ia aja barang. Ia mau naya miak ke apa bure?
0: Naya miak pabure.
1: Naya miak pabure.
0: Kemudian naya miak pabure.
1: In mesti inan sebab nak kemudian naya miak pabure.
0: Inan sebab ke?
1: Mesti inan sebab.
0: Okay, tahu galap dawar ini? Radio tahu.
2: Hello radio tahu dah boleh call.
0: Doa muda dah jo, anun bala.
2: Bala doa.
0: Ide look nawar ni?
2: We pinus.
1: Pinus roti apa ni?
2: Roti kelawas.
1: Oh, roti kelawas. Okey. Pian ngor balik kai dua dekat.
2: Kira-kira panas pun.
1: Okey. Balik-balik mu anun ya?
2: Balik pen lak lah.
1: Iya, pennya.
0: Pen. Pen lu kongayut tau ni ya?
2: Mo.
0: Okey, pen.
2: Cuba-cuba lah.
1: Nah, mu kena cuba-cuba.
0: Lele tu ya, ngacoku pen ni kaya mula lu beli ni naman kaya yang mau naik pun belah sendiri man.
2: Pen pun ada selan naik dah kemudian tak depan. Pen ni lah.
0: Tapi pen pincil na lah kaya.
2: Bos apa mi dua na.
1: Naik pun.
0: Okey.
1: Mesti kau mara aja barang ya.
0: Tapi rata mu pinus?
2: Itu tadi kau mi dua kau jalan dah.
1: Okay, terima kasih.
0: Tapi kuan muta.
1: Dua rehat kuan muta teman.
2: Bye-bye.
0: Okay, bye.
2: Bye-bye.
1: Ini ya, anak.
0: Matu.
1: Cara tahu, miak ngor lama ba TikTok, miak ngor lama ba Limbang FM FB, ataupun, pian dengar suara tahu, ngena ada warna miak nan radio.
0: Matu.
1: 0852-246. Ini kebalana surat kabar ya DJ.
0: Surat kabar?
1: Ini malah surat kabar ya kebalana.
0: Surat kabar baru, surat kabar lama?
1: Bayo tanah dengar surat kabar.
0: Surat kabar. Pakalai tahu dengar newspaper online.
1: kelat news online tahun ni pulang.
0: Berita online.
1: Era paperless pa.
0: Matu surat kabar bado bado balas ini. Surat kabar. Anun dia pekirim surat pun pengemio tijan kan?
1: Mo.
0: Idan lah kekipadmu nangayud surat. Iko.
1: Awi last ko nangayud surat. Kerap ko
0: bang tu dah. Mesti nak ramu perurumon.
1: Nam ya ayu surat perurum lah.
0: Oh ke? Oh betelepon ke lah?
1: Nah, betelepon.
0: Oh, udah mui papa siar mak.
1: Last ko nang ayu ke guys, ang ayu surat ke kerap ko form 3 ke?
0: Oh, mesti nak aja.
1: Penpal.
0: Oh, penpal.
1: Penpal England ni mohon.
0: Wow, bado. Lu kudang ni lu nantong ayat surat kan? Lu kado-ado. Ya mo.
1: Ado-ado di nantong. Ngirim surat.
0: Ya mo. Uwi nang ayat surat lebak ni. Nang ayat surat dengan guru lah. Mada anak tidak pergi sekolah.
1: Ini wajib mesti.
0: Sebab asal, tidak hadir kan?
1: Asal anak tadi ahli-ahli pun. Apa surat itu?
0: Asal lainan surat beranmu guru kan? Tak apa dia man. Nangwit polis minta-minta rumah. Dua guru lagi ni. Tagap dan ni. Okey. Tujuna, tahu alam dawar radio tau.
2: Oi.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Dua mana dah cua?
2: Dua mana cua?
1: Maksud, nanti balamu.
2: Kalau penyak.
0: Oh, telubin.
2: Oh. Udah berapa diru lah.
0: Oh.
1: Ini
2: kena. Ini bang serunok.

0: mingal mo
1: di ine ko ni kaday na ka
0: adang lutap minak ata
1: ine ko kaday na ka
0: ha
1: ine ko ni kaday na
0: ne kaday na ne kaday
1: an
0: ta anun bale mo do na kan
1: okay bale
2: okay bale
1: bale bale mo ama ya maksud inan mula bala na ke ye mo na ye miak pabori
0: na ni maksud
1: eh
2: mo
0: baru
1: ma baru.
2: Oh, ma baru. Eh, di wing ngelio ngelio balana ke.
0: Udam dua buri-buri bang riju na.
2: Eh, na naga bermurum naga bermurum muat mendang pakai dua kali diko. Masih lah kau mada wini tamam baru kare. Ah, oh, balik kedua. Okay, ba meca di Jelin.
1: Okay, balik nak ke. Inan mula balana, ye mok na ye miak peburi.
0: Namyak
1: pobure eh mula lok pian balen ni sen ke emo na ye miak pobure
0: na pobala
1: na ye miak pobala
0: na
1: tang
0: na ba
2: na tang na lep
1: na ken
2: muda ti na miak pobure kan na tang na na tang na
0: tang ni na nyat ni na lek
2: matu na nyat na Rati
0: na
2: Rati na ke lele lele sama medua ne ku medua mula bala de eh anu nia
1: anu nia
2: ne ma baru
0: ini sat ngayu curat asalun telepon ku ngayu dina
1: ah
0: bulang becor ngayu danun bala na
1: adi
0: nam kelepan tu dalak pa
1: eh masih ku ngimat
0: dina asalun telepon ge pengen ngayu ne nan buku raya kena.
1: Hey.
0: Dari bulan ni peburi, jam tu dah ni peburi. Anun bala ni. Dalam latih ke ke. Bang pap ke ke. Nak terbupun ke ke.
2: Awan ngayut mumung lah ke.
0: Anda ya. Eh.
1: Eh.
0: Nanya nak pensil ke lah.
2: Oh, pensil.
0: Atau pen lah.
2: Okay.
0: Macam aku nanya bila peburi.
1: Eh.
0: Nanya bila pebala. Saya kau ngayut anun membelain mu. Kali yang mina momong.
1: Eh, mila yang ayo
0: dia. Ya, kali yang momong ngaput tanah ni kali yang mina. Nain yang news, nain newspaper.
2: Oh, nain newspaper tu lah.
0: Nain yang buat macam mana.
2: Eh.
0: Ya, nain yang berapa buri. Tapi asal kau ngimat kena memang kena kali momong.
2: Oh, memang mula nak luk belain ni lah.
0: Memang kena pen.
2: Okey, terima kasih Mak Baru Inan Tabi Ratnamu.
0: Sama-sama, terlebih dulu dengar mula taruh Mak Mudo.
1: Berapa santai mau pemain?
0: Tak ada kena grass, mau grass ada ina. Macam terlalu jam, sanggup ke tu do dengar Mak Mudo apa?
2: Terima kasih Mak Baru. Do tu do nai.
0: Taruh rumah dapur Inan, becun nengnya aku na. Udah tiko ngaruh dapur, boleh kena nak medim. Kunun mau rumah baraya. Yang ngawet telu ini
2: kok. Oh. Mama baru.
0: Yang ngawet aku nak tidur aja ndak. Belum bintai rumah. Eh. Belum badi dok aku. Mau berawet ini kok.
2: Mau eh.
0: Udah kok aduh-aduh mengawet dari barium. Rasan tu kayak lo sengwa. Pemenangnya dong pemelah aja ndak. Muda tua. Kau nak di lo pejata teka kopi ya.
1: Mau kamu. Diiring na ka
2: menang
0: para mambo ya. Mga nanan muda huli ko. Lalo kulo janda dahil. Kuna di rope na talag ko kuna pump ya.
1: Eh, mabaro.
0: At ka na pump. Mabaro. Marot eh.
2: Mabaro eh.
1: Na ako nakapagado-ado ke.
2: Matu. Eh, terima kasih. Do to do nai. Okay, bye.
0: Bye.
1: Ini ya kanak luka ningar ya kanak luka.
2: Matu?
1: Memang mula luka belen-belen tu ni ya mo ke aminan rapu-rapu na ya ma ana na ya miak pebori
2: na ya miak ruan tau ngaruat lah ke matu na okay ina
1: dia terawih ratnan pen ataupun pensel
2: pen ataupun pensel ini kan nak tau delinuel ina dita Mula dia orang yang ni telefon bimbit, kena jam dinding, TV, radio, dan lain-lain ke bala. Numa bina dan lain-lain pakai naik na sewaktu dengan ya na payo na. Eh, mau terima kasih ulah-ulah kuan tau petuju ngala bebat bang program belek tau bang mun ada join ni. Terima kasih luk join na tau lama basiaran TikTok, dok pana ia Facebook bang mun ada join ni. Tau kak si gaga tau ningar nani luk pinutu kena nak tau ina. Oh ina dawar baru tau lab dawar atun.
1: Okay.
2: Radio tau ide luk nawar ya ni. Dok mun ada jo.
3: Ili.
1: Ah, Ili rat apa ni?
3: Oh, rat la papa tu enggak.
1: Ei.
2: Li papa do line moment. Ngudo we meli papa nai nan line.
3: Oh, mulai luar.
2: Oh, kui ko home de you naga. Di we away apa?
3: Mau.
2: Okay, Li.
1: Ana di ko on.
3: Oh, our na lucing. Ha?
2: Lucing?
1: Lucing di ko de.
3: Eh, lucing tu warna cap de ga?
1: Eh.
2: Lonceng yang berdenting. Okay. Okay, Li. Mau ikut dari kerja ke? Ataupun ini dalam tupu?
3: Oh, ramai tu ngek dia. Dapu awang tangan dia tu ngek dia.
2: Oh, oh, metu. Perasmian kah?
3: Perasmian, ya. Nampu malam, cepetan bertuah lah.
1: Wah.
2: Oh, aktiviti daik ke?
3: Aktiviti ini suling dan tahu mula.
1: Wah, dapat badok.
2: Mau terima kasih Li info rat namu. Idi terima kasih pada pandangan radio tahu. Mau idi inan tabik rat namu?
3: Mau ngirim tabik dong ngipi-ngipi nak pula.
2: Mau terima kasih papuk baru.
1: Enama.
2: Okay, bye.
1: Okay, dok boleh dejo.
2: Okay, ini kena nak tahu Li.
1: Mula tunggu limbang inan pesta babulang.
2: Matu.
1: Dek lawas inan ramai tau tak? Ramai ngukap lipapa.
2: Ya, ngukap pusat pebeli ya. Pusat pebeli lu ke raya dari lawas.
1: Memang ni pelabadok lah. Memang
2: timbalan premier kan?
1: Mek mado, orang tak sendiri inan.
2: Matu, ini rapat tau. Bang Jojo luk patun te siapa inan pusat anu di pusat pendidikan tinggi mepad gudang Sentek luk nakini ina pusat kemahiran kan idi inan pusat pendidikan tinggi luk miak ke ngoda di inan anak-anak tau neju sibada ada mek nan tetak lu melun ditak lah.
1: Ya, matu nak kena sekacau kurang tau niar ke. Agan pernah ia bawang tau sendiri ataupun na perlu anak tau mek mado.
2: Betul.
1: Bawang tau sendiri inan sekolah lu ke memang diiktiraf.
2: Matu. Ya, matu. Na perlu mek ado-ado.
1: Nyedok na, miak tau niar gyo dah.
2: Matu.
1: Kedua, anun pun susah dah. Senang tahu miak ke.
2: Mengikak na dah. Kerap dah dat sehat atau kurang sehat kurang ni. Ya. Munang ya orang tahu ikak. Ya, ini rapat tau lah bang kerap-kerap lupa tu ni. Siapa bawang tahu doya limbang ataupun lawas ini aja pusat pendidikan tinggi.
1: Ya, wow. Betul ini kan nak lukan dengar ya. Nak ini miak tahu niar keliput tahu ya. Mula isu luka bangun nak ini.
2: Betul.
1: Luk tutuna kemudahan kemajuan luka dok ratnan dalan apa tahu elektrik ataupun karen tadi. Dok ya.
2: Betul.
1: Jadi na, tahu pernah perlu ngerada isu ni tak?
2: Matu, ya. Jadi kalau tahu pembelah ratna pembangunan-pembangunan luk nak ini luk tu na kerap tahu nyer dek lawas lah. Yeah. Pembelah dek lawas punya jambatan. Agamatan luk ya. Agamatan luk rat pa dipar. Luk gatum rat pa dipar. Luk miak leben der rat dek anu di kampung ladang mo rat dai kampung anu napa Kuala Lawas kurang ina kan ame teju ame dai Bandar Lawas ina gematan. Jadi tau pernah mawang niat siapa pusat pentadbiran Pusat ya, Pentadbiran Pengah, ya, Pusat Pentadbiran Negeri Bersepadu Negeri Pengah Idi Nukab Dek Lawas.
1: Dek Lawas lah.
2: Metu.
1: Pemerintah Pak Utara Sarawak.
2: Metu metu. Ya, Pusat Pentadbiran. Ya, Idi luk leben-leben tau tak? Yena rumah med, rumah sakit atau hospital?
1: Ya.
2: Hospital tau pernah coming soon. Wow, problem apa?
1: Airport Tegres.
2: Ya, airport. Ya.
1: Jadi nah bang dua tau terlulak patun ini.
2: Matu.
1: Lah isuk luk miak siren tau dia lawas.
2: Ya.
1: Silap-silap orang bala dua anak dia nak apa. Lawas mek gua cebahagian.
2: Ya, ini rapat tau lah ke. Kudang tau dengar bala-bala memang inan bala-bala lu pendengar rantau kudang ina. Jadi ini rapat tau lawas petuju pemerhan siar Ratnan Pembangunan. Ini pernah pentadbiran Bang Kerempatun. Ini limbang pada nama ketecan sebetulnya mula pembangunan empat gunung matan tak. Aha. Jadi kurang tak explain tau pada pengenau kitari. Jadi
1: taman rekreasi.
2: Ya, taman rekreasi. Jadi pernah
1: ini mula lun preswork,
2: jalan,
1: upun.
2: Ini untuk kesehatan ya. Ini padang kapal tau mulut tau pernah ruang ngeranat atau ruang ngekadang. Beli kapal lu balon raya mia ke ucap tu ngek lah.
1: Ya, betul.
2: Godang ina. Ina lu ke megalak bang bebat limbang. Cukup lawas dan limbang ini ina bang sebelum bebat. Ina bebat lu kelima bang Sarawak ya.
1: Ya.
2: Jadi ya, dua benda dah jauh kau nak muntah sekuat baru.
1: Jadi lu bebat dengan balik tau ina adik kan. Bebat dengan balik tau ina adik. Ya. Balik nau ni ina kudang ini kanak. Inan mula balik-balik matalu inan mula balana ya mok na ya miak paburik. Kemudian inan miak paburik mesti inan sebab na.
2: Mula balani na ya mok na ina miak paburik.
1: Kemudian inan miak paburik na cukup ya cebarang. Keluna ya cebarang.
2: Keburik ya mak baru ina. Lile na niat ni na kena matu. Na niat na. Na niat te natang na. Ya mau barang. Balik-balik tahu mana ni ya. Tahu gak segala lah. Tahu dengar nani. Luk pinutu kena nak tahu ina.
1: Kerabudan pure-pure.
2: Kerabudan pure-pure. Mudan daik, mudan daik kah? Ya apa mudan ni?
1: Pure-pure
2: lah. Nah tunggu mudan kan?
1: Kita dua bang kotak.
2: Bang kotak kita ni kan?
1: Bang kotak kita dua nani ma pure.
2: Okey, tahu dengar nani kerabudan pure-pure.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dah muda dah jo, mepapu baru lembar wata program balik tau bang muda dah jo ini. Balik-balik kena nakam balik-balik. Kayak mata lungur balik tau di kayak.
2: balik mata lu. Ina nece barang. Mula balana yang mok naayam yak paburik. Mula balana. Kan mula lo korona madak yang mok naayam yak naim yak pabala.
1: Wan na madak mi nasan na miyamo na ayo pabala la kaya. Naim yak pendengaran tau la.
2: Naim yak pendengaran.
1: O ilong na, miyak tau kali lo bala ni di, yamo na ayo pabala la kaya. Na ayo paburi.
2: Na ayo paburi.
1: Wan na kabdang na lak kaya. Radio tau daw muna dacho.
2: Hello.
3: Hello.
1: Daw muna dacho. Iko masut.
3: Oh, we.
2: Adin balamo.
3: Baru cing dia baru cing.
2: Ay, baru cing.
1: Necing rat apa?
3: Rat alim papa.
2: Ay.
1: Suna pusat kajana gini ya?
3: Bala lemulun tu sendiri.
1: Anu nuk sinyar mudai na?
3: Oh, nyar ke dalukan na. Dua anyap suling, dua anjalana. Dua. Mula.
1: Oh.
2: Mula ramai-ramai tau dah ke?
3: Oh. Orang tangan ni dah man.
2: Oh, bado.
1: Program dai na kan. Mencing anun mencing pukul tudak ya na.
3: Ya pemulih lah, we pemulih deh pak.
1: Mo. Memang dok ramai lah, memang meramai dah lawas ya.
2: Kadang-kadang kiu be lawas man.
3: Dek tamu beri kom dulu na ngetek sih, ngetek ke keluar muda pakai merai darah. Macam-macam lah.
1: Oh, periksa kesihatan, meredara, kempen derma darah. Matu. Okey, baduk.
3: Baduk.
1: Dari daya inan, nan tangal inan, dari lod pernah inan, ke?
3: Momon. Nan terung atas tu sabang lawas.
1: Tagap tete, apa?
2: Nalung atas na tau kan?
3: Mo.
1: Bangam medo pagayam nalung atas.
3: Mo.
1: Okey maksud. Anu di koor dia.
2: Anu di koor belek kai dua dia.
3: Beli anu ni na.
2: Belek mu maksud tam. Inan mula bala na ke na yam yak paburi.
3: Oh.
2: Na yam yak paburi. Mula bala lak beren belen ni sen ke.
3: Na yam yak paburi.
1: Mula balani na mula balani na yamo na miok pabure
3: to ka kopya lecang lun ges lecang lun ges
1: lun ges
3: muni di ko na miok buri ilele di ko me ngate kan dai ba
2: ilecang kai kitel lok muni na
3: mo
1: anun miyala sal mi lun ges
3: mo
1: ilong na periyok pinam semut tinda takan
3: mo ini periyok ka lecang ka kecil ka milen ho buri am tapi na
2: ina sebut lang kitil ke maksud asal di maborak ke muni nani lah
3: mo mele muni adang muni
1: muni nani ke ataupun ngesyuk ya dia ngesyuk di men
3: dia tak ngesyuk dengan dia
1: keburi dua tuan whistle di men ngesyuk lah di pe
3: oh mo
1: okey maksud inan tabir temu
2: inan tabir temu ta
1: inan tabir temu
2: aku ngirim tabir kuan kedua
3: mere tabir kuan kedua
1: terima kasih
3: agan pernah ramai tungek dai bawang bekan di ko lutak pemudua radio Limbang. Orang pemudua nanunalan.
2: Eh, di kan dia setia dengan radio apa?
3: Mama.
2: Asalkan dia nak beri-beri, nalu beri dengan teman.
3: Bawa ke, nama you daya Limbang beriko na ramai dah tu.
1: Matu?
3: Nah, temudua nanunalan.
1: Maksud, do kai dua ni, nah kai dua ni, decur tinan lo mepai ni, tu do, dinan kai dua ni.
3: Oh, mo.
1: Ai,
3: mere tabi kemudian. Mawa nyat kai nomor wasa, itu apa?
1: Eh,
3: ba bengal dah kami nak poston dalam mapan
1: kot. Oh. Mo, terima kasih Masud.
2: Okey, Dorian.
1: Okay, Dr. Donai.
3: Mo.
1: Okey, bye.
2: Okey, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Ini kan nak luka dengar ya memang mula ramai tahu ni ramai tahu patungnya Limbang beken ramai tahu dah lawas beken ramai dedak daya pun nak beken
1: betul ramai dedak daya lagi bar ramai pun
2: ramai meju bang pak
1: pak tenap tenap
2: pak tenap
1: pak semadu lah oh naik pahalan
2: Pakalan ke Pak,
1: Pak Long Sukang
2: Terusan ke
1: Pak Brayong
2: kerap dok ramai nan diuk ni lah
1: boleh ke Pak Tengua Pak Briwon
2: inah we tomorrow inah ke lama badai Pak Sungai Bakol lah ke bau lah kereta lah bau lalu main piknik dah lem
1: oh ya kubalau, udung minggu
2: kubalau ai tidang dek ke
1: Sebulang malau idi sebulang tak ngejeku udung minggu. Udung minggu. Neba jo minggu apa inan tau meta bubun, kuan tau lu ke meta bubun. Idi inan ta sebuang dalu me piknik kudang nalang ya. Ngejo satu na apa pakai ngimun dalu na.
2: Ngimun tani me kerja, perlu kerja.
1: Matu.
2: Ngimun kerja. Lep sekolah ngimun me sekolah.
1: Matu. Ina aktiviti tau pelak ya.
2: Peluang cuti ni me analan me.
1: Matu? Kerap cuti nantari luka kipet ni paman ke? Ngadalan me aktiviti. Idi ina ratan aktiviti tau piknik ataupun anun di acara-acara lo bekan ini.
2: Do yang ramai na tau sekeluarga ke me piknik ke me barbecue. Ya mo bang tau ramai-ramai di nak lupan matar keselamatan tau tak?
1: Ya, keselamatan. Ina bud penting.
2: Kerap tau driving amek nalan ataupun dan mulik ngacuk bang tudak-tudak con lok na pelaban ni ke. Pekatu dengan gawai.
1: Yeah.
2: Badu ramai tau amek visit. Ya mo kerap dah mulik ke. Ini nan susah apa men.
1: Oh mo.
2: Ina sebuah makan balun.
1: Iya yeah, betul.
2: Balun. Ina lok dat ni pem. Ina sebuah lok lawe teju.
1: Ina sebuah.
2: Paksa ke tudo bang
1: ngejaet lah
2: tudo bang hotel hospital pom
1: iya idi tau merapat kerap tau dalam aktiviti inan latari na kan kuan lu ke tau memang tau hormati lah hak tau secara pribadi hak individu lu ke mutudo lu ngirup tau inan tarina kudang tau merasa na tau na tau mia ke drive mulik pe inan do na tau rudap lah inan na ni di men mabuk tinduk kan dia kan lu kudang tadi ke idi kudang tau peng data na tau pe melayak tau pe inan do na tau rudap lah ina kuan lu ke
2: ina dalam luk abud senang.
1: Betul.
2: Yeah.
1: Di kudang tahu inan inan lun dengan tahu.
2: Yeah.
1: Kudang inan dengan tahu spare driver okey. Nama kudang kan.
2: Penting spare driver pernah
1: dalam keadaan mampu. Yang sihat lah.
2: Mesti ia sihat. ni bala tahu di bang tahu ramai-ramai. Ngerawe tahu ratnan lunluk nginulat na tahu dari rumah tu.
1: Betul.
2: Anak tahu nginet acing tamuli
1: matu tamantinan tau ya keluarga taulah kinanak tau nginet tau mencing dengan do jadi anu pernah ya matar keselamatan tau mani
2: do iba maya kereta tau medio ina pernah perlu matar keselamatan tau kada diu ta
1: iya matu jadi tau kerja pernah
2: aku dengan pak tau mohon digres
1: matu
2: mohon pak tau medo bersih do melagan do lawit siren ya mau nak ini ke pak tau di melutut
1: pula
2: mak lukinan tau marapang te ke ibu jang senang
1: bang inan penunggu
2: ibu bincang senang bang Dika.
1: Inan hero kawasan bang Dika. Joko nak ini bang apa tanda lun lun pegung lu tapi nan hero kawasan long matare paman.
2: Lu kinan tahu nginawa ke nak ini. Aror miring rumah pun ini ya wang iya nate bujang senang.
1: Betul ba luk bang parik ke perumahan dia pun kenapa? Ah, sampai naik dapat tanda pem, naik dapat U-turn, paksa ina ke depan dan ke belakang, maju dan reverse ya nama naik nama yang pusing ba, kuya, udah dia. Bakadang dia pakai?
2: Bakadang
1: dia pakai. Iwai, kurang apa tidak naik kurang didikan?
2: Perlu tahu mata liu-liu lah ke?
1: Mesti bolak korban kena nebang parik dia.
2: Iya, dang letup.
1: Pemangsa. Okey, lu pada mek ko balik tahu nadi. Balik, balik kena nakam. Inan mula balana, ya mo na, ya na paburi.
2: Na, ya miak paburi, na, ya miak pabalata. Kapa ya tu?
1: Ya, ya, ni ya na pirod-pirod. Tapi, mula luk balen ni na. Mula balan ni na.
2: Mula luk balen ni na. Kuan, luk balen ni na, kuan dua anak, kuan lun raya, kuan, ide-ide ma.
1: Ide-ide ma lah. Kuan tau, luk perlu na na lah.
2: Mo.
1: Ya mo, we rawi, ba perlu tau na na ni ta?
2: Adang lutap.
1: Perlu. Selagi si di, perlu na na, lutapnya perlu na na lah. Kan?
2: Asal pa tau ngimat, ngalap, anu na nun, bang ngam lutap mi yen yen na.
1: Iya mo ba perlu na ila.
2: Iya mo mamada na mo ta.
1: Iko perlu mo ya?
2: Adang perlu, perlu. Ko ya.
1: Perlu tutu kan?
2: Perlu ko ya na deco.
1: Mani deco matu. Kuantau memang ya perlu tau ni deco.
2: Ini kena kan?
1: Iya.
2: Ya perlu tau ni deco. Sam, ngor balik kai duit kres.
1: Na mata na, na ijung na, natang na. Kema baru, na mata na ijung natang. Na niat. Lagi nania te
2: dia pong dia barang pong asal dia pong mesti inan niat
1: ilong na ya ni penduduk tiju lah
2: apa penduduk tiju
1: batu we rawe miak kita mudut kan
2: miak
1: miak kan
2: miak oh. Miak kita mudut deh
1: atu dak pom na mau pudut nah siap lah kodong ni ya okey
2: Vika Mike
1: boleh boleh kena nak inan mula balana ya mo na ya miak paburik
2: Vika kasut parak ka burik na tu ni na ni pun nak mic dia ni pa siapa tu ni Vika
1: anu ni ya Mike
2: Mike dia suka sini pa
1: Vika Vika ni ngoran nun ya na deh
2: kasut parak kam
1: oh kasut parak
2: kasut getah boleh na
1: kasut parak mic ya boleh na
2: nak ini mic ya apa
1: ni yang rawe di kencap aku kita bawa perlu aku di na yo na
2: iko pun perlu tiko aku di ta na Vika
1: adang mandi tau perlu aku di man okay kuantau lupian nawar miak nawar studio radio tau 0852 0852 Terima kasih kuan kenal teman tinan lu di pat pan dengan tau bang muda dan coy ni lu nutun-nutun ngorat nan balik tau kena nak tau Winnie anak sini kena nak tau Didi kena nak tau Agatha kena nak tau Nel nun bala tau bang muda dan coy ni kena nak tau Helen ya dok muda dan coy kuan among tau ya jadi look ina look lama ba Facebook tau bang muna da joy ni. Idi nutun-nutun ngor balik tau. Bang muna da joy ni balik-balik kena nak. Balik-balik tau wam.
2: Ya,
1: inan mula balana. Ya mo?
2: Na, ya miak paburi.
1: Na, ya miak paburi.
2: Na, ya miak paburi.
1: Okay. Tau gak si Aga tau ningar nani?
2: Inan puluk minit baru kena.
1: Iya. Yeah.
2: Puluk minit inan tau ngor balik tau deh.
1: Matu?
2: Puluk minit.
1: Punuk minit baru.
2: Punuk minit baru.
1: Mecak balik kita di teka. Merot okay, nani pangan ya.
2: Balik kena kelukkan dengar. Inan mula balana ya mok na ya miak paburik. Ina balik tau je sini.
1: Nai miak paburik.
2: Nai miak paburik. Kali pamatalum. Ngor balik kai dua diman.
1: Okey tau dengar nani. Anak kadik Sipitang.
4: Ay. Nana anak kadik na pahagok ko kaya. Mahalo taga. Anak kadik Sipitang. Kirim salam ya. Kirim salam kok.

0: Ini mau kena kaluk ningarina nani anak kadik sepitang. Anak kadik lawasinan, anak kadik limbanginan.
1: Ya,
0: anak kadik sepitang. Anak kadik, ya apa tak? Anak kadik long semadu. Anak kadik, anak kadik long semadu lagu Badok Taga. Ina kena tahu Sam. Betul Sam, anak kadik long semadu Rora nulung tahu lag 2025. Kena anak tahu Ezra Isem. Ina Rora nulung tahu lag malam ya. Lag 2025. Di lag sini Irau Jalun Bawang dari Lawas.
1: Ayah, lupan, dua macam lima cubulan tuduk.
0: Matu.
1: Dua macam lima cubulan tuduk.
0: Ya, kan? Amek tahu, amek tahu.
1: Ramai tahu Papu tak ada Lawas.
0: Matu, Papu dari Lawas tahu. Sekuat, kudung buri maksud tadi, sekuat ni kaya dua mepai pun maksud. sekuat ni kaya dua mepai pun. Nah. Kaya dua tuduk di Nanba.
1: Ini program
0: tau
1: apa?
0: Matu.
1: Mesti
0: tau. Tejin tau riju ni apa tejin? Nam, nai tejin tejin sini yang mau riju di tan medai apa? Tan melawas lah. Kan maksud? Dok nai ya. Okey. Ini tau nama badan mek kau balik tau ina ni? Balik-balik kena nak. Mecak di jalin.
1: Balik-balik kena nak.
0: Hmm.
1: Inan mula balana. Ia mau na ia miak paburi.
0: Na ia na miak paburi.
1: Ia miak paburi.
0: Mula balani na. Balani ni. Inan ia badak. Inan ia uto. Inan ia rot. Inan ia itun. Inan ia. Anun ta? Ha?
1: Inan luk nia.
0: Inan nia.
1: Inan
0: long mada, inan resepi, inan ubat. Tu bau lak pu.
1: Mulak pu. Mulak balan.
0: Mulak balan ni naman. Ya mau naik apa buri?
1: Naik apa buri?
0: Mulak lok, mulak balan ni na, mulak badak na.
1: Telung minit baru.
0: Lele ni paman lele macing. Lele macing sudi ni paman.
1: Ngirup seruling.
0: Anun?
1: Ngirup seruling ini, ngirup pas. Naik ngirup.
0: Ngiyup.
1: Ngiyup.
0: Analah, era na era. Okey, paham,
1: ngiyup
0: paham.
1: Ngiyup suling ini ngiyup bas.
0: Ngiyup suling ini ngiyup bas. Matu, matu. Ina ditau rot. Lun daya, lun bawang. Lun tau, ya. Ngiyup suling ini bas.
1: Suling ini bas. Dang lutup pada dang music tau.
0: Matu. Okey. Ini balik-balik tau ina di. Tau lu mubad sekuat baru. Kena tau Rining Peter. Lama ba Facebook tau mamu nana join ni. Anun kan nana?
1: Kuan muyu luk tungik kucing kai bata udung ramai dari jak maan kafe.
0: Oh, Ida nak jauh sini?
1: Amik tahu ke balana?
0: Ya, munang pengen lagi temik ke?
1: Ya.
0: Berina
1: 20 dah jauh dok mapapu lembaba radio tahu di Bang FM. Baru kuman wi tapi kuan na pupuku apu tanak.
0: Ya.
1: Ai lele pukul 2 nak ini pita baru ti kok kuman ke?
0: Baru baru tak kerabnan na ujuk ratnan kakak mana yo na?
1: Madak kita dua pun ada nak kuman.
0: Matu. Na dubak kita dari mana?
1: Matanda menubak di pun.
0: Matanda menubak ya.
1: Menubak peng ya pa.
0: Nah mukoda peng pun peng lah. Okey. Tahun lupa dah mereka balik tahun nadi. Sebulan lah nak kena ke?
1: Aram ulak-ulak taluk nangor balik tau di Nagres tau mulak kelulu pengabire tau.
0: Ya.
1: Imo Dena.
0: Dena. Imo Dena.
1: Tanya.
0: Okey.
1: Dengan Matu.
0: Matu, terima kasih.
1: Buku.
0: Buku, ya.
1: Buku ago kebalan. Buku ago pun miak. Buku selagi ia buku, bang buku ni memang mulak badak.
0: Matu.
1: Mula badak muda mula bala
0: mula luk inayud
1: mula luk inayud imok na ya biak favorit man
0: matu
1: ini ya ilong na balik tau aja sini nakalik tau ya
0: iya
1: minggu baru tahun ni pun belak lak mabar tak.
0: Iya, betul. Terima kasih Kuan kena kena tahu.
1: Lok nang alak bepat, ini pernah lok nangor belak tahu cu sini ke.
0: Ini nak lupa.
1: Dengan belak lok bakan dengan rurum sekejap lok bakan.
0: Iya, betul. Tania Dena. Terima kasih Mepapu baru di program belak tahu mencing ya ni. Terima kasih DJ Lin lupa parengan tahu tak.
1: Iya, Mepapu baru.
0: Iya, terima kasih kuan kerana teman tinan tahu petaju necurat narapu tahu lembab ba abu pelidajo dengan berita sepenga ini.
2: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

Dopoli dan Joy, ini kan cik salin berita Lokilap Garat, Seksyen Berita Ehwal Semasa, RTM Kuching. Ulu berita. Isu rotan tua mangunku tuduk tubuh kuan negara. Nadma kedalan operasi ngamung laput nan tuduk kawasan Bang Sarawak. Pusingan P dalam Linawa Pan Borneo. Kelip fungsi ngado balun. Berita seterjuna. Kang inan ngedalan pakai tenaga atau tua beken mo inan ngelamat ligan kelibut ia mo ia pernah ajak agenda pembangunan negara. Tara Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Nomala, usaha inan inak tenaga luk selamat mampu milik idi kuantara keluk makadang merukad miak ngeraben tua Malaysia inan ngeruit suat modal luk berkualiti. Ia miak nina kekeman lukinan ila tetak medita idi nepad industri negara kuan kereba atun. Kebalana isu mangun aput tanah dengan mawar, kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi idi ekonomi digital, bang kerebini nina landscape mebaru pebayak dengan pembangunan global. Bang Tinodo ini tenaga bekan mo aja utility, ia mo ia pernah aja bebat penting inan ngetua suat modal, inovasi idi pekili dengan mungar kuan negara. Ia nama laku dengan bang sesi dialog menteri pekatu pemumiting peralihan tenaga 2026. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA miak dalam tuda-tuda siri operasi ngamung laput OPA Bang Sarawak ngimun rat puluh liwa mejing 20 jajah bulan anam ini. Lemaba jagala ratna NADMA, operasi ina jakang lukilap inan temina ngapuk kera monsun barat daya luk ngimun rat puluh apat jajah bulan 5 naplaba. Iyang rapu tuduk kawasan ia ina leleng bakun, leleng murum, leleng batang air, leleng matang, leleng simujan, leleng gerugu, idi leleng bengoh. NADMA ngedalan OPA ini mangun ku akang inan ngamung tinudo, inan ngapuk tinudo kurang aba bang takung idi leleng. Idi ia pernah jatina kuan aba luk miak beren kuan lun mula bang bebat lati. Kang ini ajak kang muka inan ngapuk rikan edi karam luk tekaring bang bulan tuduk luk mencing ini. Lunu makai dalam alun-alun dauk nasihat paling kali ratan fungsi pusingan P dan dalam lilawapan Borneo diperlu makai nana dengan cara luk metu inan ngado balun. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Temala report rotan balun luk mangun dan pusingan P ia ina arang report luka budita inau dengerima. Pekatu rotan ina upis ina berusaha inan ngikit kesedaran lun luk makai rotan tata cara pakai rotan pusingan P. JKR Sarawak berusaha inan nambah atu dalan ruka dalan linawa kuan keselamatan lun luka drive. Selebab ini JKR Sarawak ngegalak ratnan penting namatar kebersihan ruka dalan linawa Pan Borneo. Maya siar bebatna inan bupun lukna bertanggungjawab nala arep mo su inan da ucu idi su bus stop. Kempen ngebersih Pan Borneo pengedinalan inan ngeletap dalan ina dalan idi perkakas senang luk tinina lutap bang tinudo luk bersih. Sarawak Bang Kerabini temubu bang lamun-lamun pembangunan dengan peluang luk mebaru bang bebat ekonomi, teknologi idi industri dengan kemahiran tinggi. Ini ngegalak Sarawak perlu melun ulak modal insan berkualiti inan ngedalan idi nubu idi necu tubuh pembangunan bawang ini kuan kerepatun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang namala bupun mangudulun luk tutuna bang kawasan Opar
patut ngenau pendidikan maun kuncah keutamaan ia dinecu sepada ada amainan tetak luk melundita. Pendidikan ia ina senjata lukabun meraga ina ngisu ulun ia dikerempatun seseburur tetak rumah ia masyarakat. Pekatu retanina bupun mangun dulun khasna luk iluar bandar patut simaro peluang luk tinina perita Sarawak ina nepad kerempatun da luk melun cemerlang. ...52 jawatan kuasa kemajuan di keselamatan kampung JKKK Bang Simunjan... ...ngerima aki luk amungna kinulak meratu RM56,000... ...inan ngedalan lamun-lamun aktiviti komuniti nan tetak kampung. Ani JKKK ngerima RM3,000... ...idi upis daerah Simunjan pada ngerima aki khas kinulak RM20,000... ...inan ngatur program Niti Daun luk... Ruan ngadalan bang puluk telu jo bulan anam ini. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi'i namala, aki dana ina dinalan berfasa maya aki luk bere ratnan perita persekutuan. Rapatna pele dana ina ruan makai dengan duk-duk kuan samal masyarakat. Ia ngacadang pele program ruan ngadalan secara berkelompok maya zon pele ida miak mad ratnan aki idi pengurusan kuan anid bebat ina. Yang galak sekuat baru ulu berita. Isu ratnan tua mangun kutuduk tubuh kuan negara. Nadma ngedalan operasi ngamung laput dan tuduk kawasan Bang Sarawak.

Malang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Dok Pulih Dajo, Dok Papu baru kena nak luk dengar tau Papu lembah Pu Pulih Dajo jam luka kipet bang Pulih Majo Josini. Josini Jo 6 bulan 6 2026. 6 bulan 6 2026. Midi kuan tau kuan kena nak kuan mu luk ngerai Jo tengah nak bang Josini. Dok ngerai Jo tengah nak mu tau menu Tuhan ngeperuan bang lawe ulun kena nak bang Jo juluk patun petaju ngalap tua burur kesihatan luk do kadang ulun idi mulun bang lebih peruan. Idi bang kena nak ke luk ningar apu Pulih Dajo jam luk ke kipad ini tau inan 15 minit baru lama bapu tau bang mejo ini ya. Idi tau inan info kuan kena nak siapa dari Stadium Lawas. Dari Stadium Lawas bang Jo neba pukul 4 Pulih Dajo. Dari Stadium Lawas neba pukul 4 Pulih Dajo. Siapa jerot yang Rod Bull Kukud. Rod Bull Kukud perlawanan persahabatan antara bang.

Na ye ina hel HLDM. HLDM City. Ina Malaysia ya. Ngelawan ataupun papu dengan Gergasi FC. Gergasi FC ini Rat Brunei ya. Pasukan Rat Brunei. Ina pun na ngadan Rot Bull Kukun Nepa ni, ya ina perlawanan persahabatan antarabangsa. Di HLDM City ya ina Malaysia, di Gergasi FC ya ina Brunei. Di Rot ini ruan ngatur Nepa, ajo minggu tuduk jam bulan 6 dari stadium lawas pukul 4 boleh dajo. Di kuantau luka maun ku penyokong kedua-dua pasukan ini mejing. Mejing tau ame support, ame sokong, ame ngarot di ring padang ke. Baru dua pemain dok semangat ngeredak bul. Dok semangat ngeredak bul. Mawar pun depa. Gan pana tinudo jo melauk lah nak ini kan. Tau nak kali nepa, tau rupa tejo pana dok nepa. Dok yang nanda merot ya. Di mong ina ke luk ningar ina info ratnan Rot Bull Kukud da persahabatan neba da lawas ai do ramai ke ramai tate. Di do beli da jo kwa namong tau. Di ratnan program tungai limbang dari Batu Danau dari kampung Batu Danau ye ina ratnan pelubak kerbau. Nah, pelubak kerbau. Papuli da jo ini lubak kerbau. Mejing pukul 5 napa. Pukul 5 napa. Ini napa de jam. Napa de jam. Ini pernah ajak acara. Luk meramai. Luk do ulak lemulun gergan. Ia ini malam kebudayaan. Ini pernah pementasan. Malam kebudayaan. Ini pementasan. Ia ruan nguang dengan lamun-lamun persembahan. Doi persembahan ratnan etnik Bisaya Sebulang. Ini pana persembahan ratnan artis jemputan dah ya. Di artis jemputan dah ya ina the country band. Ini pana artis lupa ngatitang dah ina ngadane ni Celsi. Ini pana JJ kurang ina. Jadi siapa pa malam napa ya ina program ataupun perasmian ratnan malam kebudayaan ini di pementasan di luka mejing napa ni ya ina yang berhormat Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail Tara Menteri Industri akan komoditi di panak pembangunan wilayah Sarawak lupana adun N75 Bukit Kota Limbang. Ia ni mewakili ataupun ngewakil yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas yang Tara Premier Sarawak luk panak Menteri Kewangan idi Ekonomi Baru 2 idi Menteri Infrastruktur idi Pembangunan Perlabuhan Sarawak. Idi napa malam dari Batu Danau pekatu dengan pesta berbulang di panak malam kebudayaan idi pementasan inan pertandingan agak baduro iana pertandingan kebaya ya ina ratnan acara de napa de jam napa malam ngimun pukul pukul tuduk setengah malam pukul tuduk setengah malam. Dopli dan Jo, terima kasih pan dengan radio tau. Taitan ku pan-pan dengar Nani, anak kadi lawas.

Eh, dia mau kena nak lu dengar apa pula dah jo abang jam lu ke kiper di tahu moang ni siapa kena nak tamantinan pataju padpa dengan tahu lama ba program radio tahu di nalung itu program pele program pele na pengai ya na pengai rat pukul 22 na mencing pukul 20 dah jo di terima kasih kuan tahu lu padpa dengan radio tahu lama ba program pele ina di sejam luka kipad ini tahu mapapu dengan info-info di pada galak-galak aktiviti luka tahu pian kongsi dengan kanak teman tindannya. Jadi siapa abang bulan 6 ini? Bulan 6 ini kudang tahu nyer bebat tahu limbang mula aktiviti luka ruang ngadalan dek lawasina yena ratnana prasmian pusat membeli yang lipapa dari lawasia di napa inan cabutan bertuah cabutan bertuah ya di ide luka nangayud ngadan nangayud ngadan napa beli bang lipapa pengadi nangayud ngadan kerab tau kerab kula kerab kuine dari pusat pembeli nasunila memang tong di penuh tong di penuh tong raya di ke penuh kurisit kongadan lun luk ngayud ngadan de ngajak mali tau man kan mali tau barang inan resit ngayud ngadan nombor telepon ruan tau nipa bang de ide kali kan diko di makana duit di makana ka mek dai lipapa inan tau kan atau kali ide luk makana kan di ina bertuah lah ina ngadan na bertuah kudang tau nama kena nama kuda mungkin ina rezeki dulu bekan kan jadi tau nia ratnan aktiviti lu ke mangun gerna ke lu dengar lu tutu na tunggu limbang ye ina ratnan pesta JT Santaba pesta JT Santaba jadi JT Santaba ini ye ina aja JT ataupun apir lah apir kudang suna tau payam balian tau ye kebatan apir lah apir nanto nalan kukud na nanalan kukud ida payam ida lukuan di lah maya moto dalun di taman ngejoko mado ina makadang nah kali ku tudak kilometer lah jadi sekuat ini siapa pesta ruan ngatur bang 20 tuduk mencing 20 walu jo bulan 6 rat 20 tuduk mencing 20 walu jo bulan 6 dari JT Santaba Kampung Patiambun. Kampung Patiambun ya kudang tahu pernah ni limbang atau tahu lun limbang kelirungan tahu kali nane anu di JT Santaba ataupun Kampung Patiambun ini ya jadi aktiviti ruan kadalan bang ajuan media jam minggu ngimun rat pukul walu pekak jadi labu-labu acara lu ke pengetindak dah nak dah nusun nak dah ngatur kuan dua joiner mepad gudang malam kebudayaan, pertandingan karaoke, mengail, mewarna, menganyam ketupat, tarik tali dalam gubang, lumba bekayu, bowling piasau, kuit, memasak, melastik. Ina puluh aja acara, luk dipertandingkan. Lukin anda bertanding lah. Bang program Pesta JT Santaba 2026 dari Kampung Patiambun. Makana tanggal 20 tuduk mencing 25 jo bulan 6 ini apa jadi tahu tetangan mencing mek ku pesta ini kelirungan pesta lu kurang ini nana keunikan na sebulang kena nak lu dengar aktiviti na sebulang ya jadi beken etnik ataupun beken kaum atau pupu kelirungan inan do tagana inan unik na kebudayaan manit-manit ya. Jadi mencing tahu amat niar. Jadi pernah amat support. Amat menyokong ratnan program luka ruan dengan dalan. Jadi tahu niar bang ruangan tok, TikTok. Limbang FM Live. Bang muda ada join ni. Siapa kena nak tahu Philip yang ngirim tabi. Kuan kena nak na look to do dek lawas kebalana. Jadi ina ratnan tabi luka inayud bang ruangan komen tau bang muna da join ni. Terima kasih pat-pat dengan radio tau tagamu me merupa. Ina luna tan nani ni amu amu ina ya.

Ribok kena ke luk ningar siapa tahunya Ratna na kempen merai darah ya, kempen derma darah luk paling atur hospital daerah lawas. Ini info kuantau dek lawas. Siapa kempen derma darah luk ruan ngatur dek lawas. Dek lawas makana Josinina yang ada dari pasar tamu lawas. Pad-pad dengan kekempad-pad dengan Hospital Queen Elizabeth Sabah ya. Ina kempen luka inaturina bang 6 bulan 6 bang minggu baru kempen derma darah minggu baru dari lawas ruan ngedalan dari pasar tamu lawas jadi ini yang pad-pad kekempad-pad dengan Persatuan Kebajikan Kebudayaan di dan ekspedisi kaum Cina lawas dengan hospital lawas lah, hospital lawas ya. Jadi bang 20 bulan 6 penak dari pasar tamu lawas dengan kekempat-pad lawas Life Care Society. Lawas Life Care Society. Jadi bang 27 bulan 6 siapa kempen derma darah ataupun kempen merai darah ruan ngatur dari Lipa Palawas dengan paling atur unit tabung darah Hospital Lawas. Jadi ini Ratna jadual kempen derma darah atau kempen merai darah kuan bulan 6 2026 Hospital Daerah Lawas ya. Di kuantau lukinan itu Ratnana kempen ini atau Ratnana program derma darah atau pian kali jadual de ataupun anun persiapan ataupun tindak tau kerana atau me merai darah lah kan atau miak itu nama Hospital Lawas nombor de yana 0852-83-78 085-283-78 Jadi ini Ratnana nombor telefon dah. Jadi merupakan tahu lu ke pian ngalap empat, pian pad-pad merai darah, bang kempen derma darah dek lawas. Ina jojo lu pengekina lak tahu ina. Puluk telu, 20 ia ina dari pasar tamu lawas ngimun pukul 8 pekak ya. Selepas 27 bulan 6 dari Lipapa lawas pukul 8 pekak ngimun. Tau muka me pele tau mia ke ruan periksa atun wan de periksa atun baru tau mia ke merai darah lah kurang ina ya. Jadi ini kena ke luk dengar Ratna info kempen derma darah luk paling atur hospital daerah lawas suina ni panak lokasi luk pengekina lak tau ina. Jadi tau kali siapa merai darah ini miak ngelamat ulun-ulun bakan. Jadi ini aja bebat tau inan tau ngenau kakaman luk doa ya. Jadi ini kesempatan tau ngedengan edi pana ngelamat ulun lun bakan. Petajupan padengan radio tau ningar nani setajuna.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Apat lima enam, merapat namuyo, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 4.5 MHz, Radio Tau.

Edi mong ganun na ka lugningar karabay nantaw padpan lama ba po pulida jo radio tau bang puli majo jo sini lele mabud edi bang pukul dua bang pukul telu pulida jo ni napa tau ngaki pada po tau dengan berita ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur edi pengena pada jo padpan dengan Limbang FM lama ba siaran perkhidmatan Bisaya. Edi karab natin na wipian macak ratna na program bang joneba yang dicolok kaki pada pesta bebulang di Lombak Kerbau 2026 dari Kampung Batu Danau. Siapa neba yang dicolok kaki pad edi ina atau pengenanya ratna na program kuana pemalam neba jo kaki pad ya ina dicolok ke talu pesta bebulang di Panak Lombak Kerbau Kuala Lak 2026. Edi aktiviti dan neba ngimun rat pukul 6 pekak. Ia ina aktiviti bebulang fun run. Bebulang fun run. Edi pukul 5:30. Ia ina pertandingan pelbagai kategori. Bot kawalan jauh. Ini pertandingan peluba alud kontrol ya. Alud kontrol. Idi neba pana ia ina auto show pesta berbulang 4x4 off road ya 4x4 off road challenge idi tarik kalat 3-on-3 atau 3-on-3 aku dah ingat ya. Idi pukul 1 pulih dah jo ia ina perasmian ratnan aktiviti ini padpan mejing nebana ia ini yang berhormat Datuk Paulus Palugumbang Adun N Walupulu Batu Danau Lupana penaung Persatuan Bisaya Sarawak. Idi ia lukmia ke imun rasmi ratnan pertandingan bot kawalan jauh idi pana program auto show idi ia luka mia ke flag off ratnan pertandingan ini neba ya. Idi pengai nak kena ke lukningar yang ada nijul prize ini pada sijil kuan lun luka menang bang lamu-lamu kategori ratan pertandingan ini. Ini ina aktiviti kuan joneba berkatu dengan pesta berbulang ini pada Lombak Kerbau paling atur Persatuan Bisaya Sarawak. Ini merapat atau mejing bang joneba jolo kekipad ini nak lupan kuan luk miang mejing napa malam panainan aktiviti yang malam pementasan idi kebudayaan dari Batu Danau ya. Idi terima kasih mula kuan tau luka padpan dengan radio tau lama bapu tau bang jo sini jo enam enam bulan enam 2026. Tapi awalnya terang lagu Grace beli apa pun baru bang jo colok patun Tuhan ngeperuan na tau among-among. Petaju padpan dengan Limbang FM lama bapu tau tejuna.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka. Menurut beliau, golongan tersebut boleh manfaatkan pelbagai kursus TVET yang ditawarkan, khususnya dalam sektor berteknologi tinggi yang semakin berkembang. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata pendekatan pertanian konvensional ketika ini perlu ditukar kepada kaedah yang lebih moden menerusi silibus dan latihan yang diajar di institusi TVET. Jelas beliau, TVET dalam sektor pertanian menerusi penerapan teknologi moden mampu menjadi kunci utama dalam mengurangkan kebergantungan import makanan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata transformasi ke arah pertanian moden bukan sahaja mampu memperkukuh sekuriti makanan negara, malah berupaya membuka peluang pekerjaan baharu yang menawarkan pendapatan lebih kompetitif. Malaysia tidak berdepan sebarang masalah kekurangan bekalan bahan bakar meski berlaku ketidaktentuan geopolitik global yang beri kesan kepada rantaian bekalan tenaga dunia. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat dan sektor ekonomi. Jelas beliau, keutamaan kerajaan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan bakar dalam negara kekal stabil. Ia bagi menjamin kelancaran aktiviti ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Program jualan Agro Madani diperluas melalui rangkaian perucitan bimbingan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Ia adalah Agro Bazar Rakyat, Gerai Buah-Buahan Segara dan Pasar Tani. Matlamat penganjuran program tersebut untuk memastikan manfaat pengurangan harga barangan agro makanan dapat dinikmati secara berterusan oleh pengguna. Pengarah FAMA Negeri Perlis Muhammad Anzara Azizan berkata, sebanyak 32 outlet perucitan bawah bimbingan FAMA aktif di negeri itu telah merekodkan nilai jualan lebih 14 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Impian bintang muda Bayern Munich, Lennart Kral, untuk beraksi di pentas Piala Dunia 2026 mewakili Jerman musnah. Beliau disahkan mengalami kecederaan otot serius ketika sesi latihan. Keadaan tersebut maksa skuad kendalian Julian Nagelsmann itu memanggil pemain tengah RB Leipzig, Arsene Correa dan sebagai pengganti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya mencari barang mencari jati bersama lagi jam Osli dah tada titi sabar pukul enam soho pada teh. Jadi senyap naus lagi rancangan jati untuk sebar teh sama-sama nato gulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk adau onom pada bulan onom tahun 2026. Pidah mau pengos saja atau rancangan itu jati akan terus bersama lam rancangan suara talu pendapat puncak prestasi bersama lam segmen Tad Serayu Timur Sabah. Lam pukul talu setengah saya badau jadi akan kelapa ngongau riputan kawan sekaja jati berkaitan mea pesta bulang mea lubak kapau. Sementara no lam pukul apa saya badau berito tada Limbang FM akan malapa kongon. Pada berito tada Limbang FM jadi bersama kendo lam rancangan relax talu limo. Sementara no lam pukul limo saya badau berito National tada National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Penjemputan Nasional Tada Nasional FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi dalam pukul 6 salam tuntut bisa yang akan main. Ya jemaah sekalian di mega tuan rancangan yang akan malapa kongon tadi tiada semula pukul 6 so pada waktu.

Ya macam sebarang yang salam sejahtera hati mau jamu silid yang kalapa ngongau saya niti yang dikapi dan meminta kau pidom baca siaran niti malapa kongon. Apa silid yang kedan sehat melam kedan sanang sanang kenau saja. Agar lebih dom mau minti teh kau bersama JRJ Sibil tanda perkhidmatan bisaya kau dijadi sudah tentu dalam kenau. Tokoh liti kemai min bersama mekawan sekaja jati tanda perkhidmatan lun bawang. Ogelai penembuat titik jati bersama dalam rancangan suara talu pendapat puncak prestasi. Sambil jati bagi nangol lagu, jati ini kan kalapa ngongo beritahu lagu serta keterangan-keterangan lagu yang terjadi dalam kuasa jati khas nol dalam bagian Lipang.

0: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no alam, binawa.
1: Okey, Jam Oslid, seperti janji Jati Kumai, Jati akan bersama Mekawan Sekaja Jati pi tapak pesta berbulang melom bakabau untuk adau kedo. Jati akan bersama Mekawan Sekaja Jati, Jesusi yang aku dalam tapak pesta. Halo, muncul sebadau si?
2: Ya, muncul sebadau, Bill.
1: Nampak begitu adau teh?
2: Ya, begitu adau teh muncul saja. Sporting ini kena-kena aku bagu, Bill.
1: Okey, jadi untuk kena, nampak yang saya kata untuk adau kedo pesta berbulang melom bakabau. Jadi untuk
2: Okay, saya terima kasih Timopi kawan saya di Sibil di studio Limbang FM. Ya yang pengosit seperti yang benar kawan sekerja kumai ada itu ano ada kedo jadi nyambut ada gayo berpulang untuk kali ke dengan potiso cuma pengosit yang bu untuk kepada jadi bersama ada itu kumai dondom kumai no au genari pi dewan kebudayaan Bisaya you know acara muka asmi ataupun acara nakot berbulang. Untuk kepandangannya tiba sama ni, senyap lagi acara nakot berbulang itu pernah nau, dalam pukul balu tolong kodondom, au genahi kumai, you know, acara lumba kabau. Antara no, you know, antara acara lumba kabau itu benagi timo limo kategori, you know, lumba kabau gayo terbuka, lumba kabau diok tertutup, lumba kabau gayo tertutup meni antara nanti teh nguda kabau untuk temului terbuka. Pongo ino naus me acara mukasmi yang bo tetamu berhormat yang nikot untuk acara nak berbulang ngincan ite yang berhormat Dato Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamza Menteri Bahagian Temului Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak yang mewakil yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Ajo Peng yang beliau nikot ke kalam pukul mopor dendong kumai setahu senang muka asmi acara nakot berbulang via Dewan nakot berbulang yang bu ikut beliau tenalang mepopo aktiviti you know ada pengembangan asal Jati Bisaya antara no nipit timo piu antinya TPP pengkalan yang aku bangka berias pinjok mai pengino manau ngelawat mo alai jati Bisaya alai teh yang bu suang nanti lagi perasan-perasan lait yang tenalang pinyo untuk selamat semula jati lah pengino yang lagi mempos mo dewan yang bu beliau senambut me acara nafi mandan betapi manuk yang selalu yang jadi ingenari lah setiap bilang tahun lah. Pengino cuma kongos lead, kongos yang acara nakot berbulang tiga main no. Beliau yang bo tetap mukromat jati nibit nintong timopi debau untuk acara flag off lumba kabau. Yang bo flag off itu main ngangkit lah lumba kabau gayo terbuka yang bo rodo pusingan. Selain dari ini, aku kenali kuntul berhias yang bo tertutup. Ini yang yang maya pertandingan kuntul berhias di kumai wajib dengan pakaian Bisaya. Jadi itu antara aktiviti yang aku kenali dondom kumai, meni dalam tempat kadau kumai. Senyap lagi, antes senyap lagi yang bermat Dato' Sri Karim muli lah nak kena lagi kan.
1: Yeah.
2: Jadi itu antara no pengisian acara nak buat berbulang untuk ada itu kumai. You know, ada gayo jati Bisaya untuk tahun itu itu kumai bil. Jadi Timopi jemaah kongoslit di bawah sini lain acara itu yang enggak no madau itu kumai. Tetapi senambung atau senawus lagi untuk montong itu, you know, acara montong pementasan ataupun malam kebudayaan yang kedua. Yang umbo tuang ini pengisian ataupun acara-acara yang sudah pun nato untuk jalan pangamai yang mikot montong kedua itu. Yang umbo untuk kepenanya ti program itu ngemulo ke dalam pukul 6 tolong ngepot soko pada itu. Ngemulo mai persembahan artis tempatan yang tiba saya antara no you know Sally, Mani JJ. Selain tata persembahan band jemputan, you know, the country road band. Itu antara yang ngendang di Jati Kilano, soko pada itu. Selain tata ini, jenama yang mikot ini, naindang ini, maya adat pengiman asal Jati, antara, you know, ngisil bula, yang bo ngisir bulai teh akan ngendang lagu yang kenangan lagu dendang lebuan selentrino gandang persembahan gandang you know gandang ambit ketangkung menek gandang encayau itu pengemana asal jati yang akan alang-alang muntung itu untuk ada yang kedua acara malam pementasan berkaitan me ada gaya bubulang ani yang me kenau you know ada muntung yang kedua itu pertandingan agak budoro jadi dan kluman timo pemimpin yang mikot mikot amai-amai nanti lagi awal-awal mikot supaya jep sadu paking mentuka ilah no lender ino ani muntung itu ano cabutan tiket utama yang bo lumbo satu akan kalap kabau tu bil.
1: Ya, bueno, kabau.
2: Jadi sisa yang mau mali tiket dia no dan kuman untuk mikot muntung itu yang bo ada utama itu kajun bagian ngato. Enggak no jelama yang aku pinyo saja yang kalap yang layak nak kena lagi layak untuk nemo haidai no kumai setiap ano yo nyepago nyemalap wakil yo akan angus akan nalan cabut kuno lagi.
1: Saboy kalap no
2: mai. Saboy kalap. Jadi sayang setiap ano mungkin sudah kembali ngahan mungkin yang kalap lombo no kumai nyepago pinyo yo akan angus akan nalan cabut saboy lah jelama yang aku pinyo kumai aku lah nak jadi ya untuk ngalap haidai no kumai. Selain dari ni, kajun bagian ngato ni yo walaupun yo hadiah no kabau bulian ni nyambi usin mau pandai yo tapagung sadu
1: apat ke kan kalau kogo kabau apat ke kan
2: yo akan nyambi usin timo RM4,000
1: wah
2: jadi untuk pemiyun de bau sino kakak lagi ambasa keno itulah pulang no hadiah utama jadi lah sintat acara agak budoro jadi miko ada main lebih lagi supaya nyep sadu main pakim putuka nyep polala menatis ani adang keluman sekianu min lam sinan lain aku mai buli lah bokong si mentuka nak kena lagi supaya nyep onde nyep penu suang ataupun sesak nak kena nak kena kau bagu lagi api kosan bubulang je silau jadi untuk ino ani adang keluman aja mau pengas lid yang jom lagi menau timopi tapak pesta bubulang kakak lagi masak kakak lagi pulang timopi yun selain acara-acara ataupun pengisian yang aku kenali ini aku nanti penalangan mani pebali bang-bang kerja simpungan dan masakan jati bisaya lah antara seperti baju-baju asal jati manik-manik nak ada lagi jadi mau pandai amuin yang beliau mali pekakas-pekakas untuk baju asal itulah pulang no timo pemiyun untuk intong tengalan sambil-sambil jati anda nyukung hasil craft jati bisaya lah jadi geno jema kong asli ite geno ikut tu untuk tu berkongsi bersama demiun si barate berkaitan ante ada gaya bubulang untuk adau yang kedo jadi adang keluman untung ite ono acara pertandingan agak bodoh lah
1: oh sinan lagi sih sinan aku solan lagi jadi timo yang dari bau sino lah dari bau talimbang nombor geno gintong pesta bubulang
2: Timo pemain debau terlimbang lebih-lebih lagi yang mengongau jadi RTM klik dia bilang bunuh ini bilang saya kengingat ini jadi timo pemain debau sino walaupun min sadu jika kalau ikut di lokasi ataupun tapak berbulang jadi lebih lagi min buling intong nyugut Facebook persatuan bisaya jadi you know pipes pesta berbulang lumba kabau ke Dongpot Miso di Ibu Pernom itu no Facebook untuk live montong itu yang bu untuk penanya tiba sama ni yang persatuan bisaya sudah pun mulai live Facebook ngomolotat acara bergandang sebenarnya tat ada apat montong dapat montong kiniap no meni ada itu montong ke yang keturi lah untuk ante inisiatif tat persatuan bisaya mereka kerja sama klub rekreasi RTM Limbang supaya jama debau sino lebih-lebih lagi satu tat kuasa Limbang buling intong tengalan ada gayo jati jadi dan kuman amin buling intong pi pes persatuan bisaya you know, pi pesta berbulang men lumba kabau 2026 ke Dongpot Miso itu khas untuk min lah untuk min yang satu tat Limbang amin kalap nintong ni ada gayo jati walaupun sadu.
1: Ya yeah, benar.
2: Jadi dan keluman like mani share lah Andre pes ite kumai supaya jadi sama-sama nak sokongan lah Timopi ada gayo jati menjap jati saya lagi yang sokong kita.
1: Iya benar.
2: Jadi untuk Inobil, Inobil yeah. Hiput kugeno untuk ada ite dan kumuan intong kilano last via media sosial Facebook Persatuan Bisaya untuk ngintong isai kageno yang kalap gelaran agak budoko untuk tahun 2020 ite meni isai kageno yang akan kalap terabau hadiah utama cabutan tiket bertua berkaitan pesta berulang untuk tahun ini bilang.
1: Okay.
2: Jadi ino geno ikut untuk hari ini berkongsi bersama jemaat pengawas lid untuk kita berbalik untuk video nak bilang.
1: Okay, sangat terima kasih si.
2: Okay, sangat terima kasih.
1: Okay, jemaat lid namai. Ikut ada kawan sekaja ti, Jesus si yang aku dalam tepak pesta berulang untuk tahun 2026 teh. Seperti yang benaran aku mai, montong itu akan no montong kuturi, montong kebudayaan kedo. Yang ombo artis akan mikot you know the country road band akan ramai. Selain no akan no pertandingan ratu agak bedoro, many cabutan tiket batua. Jadi timo mion yang gay bau sino dalam kawasan Limbang lah. Yang awal berkesempatan untuk ke Manau, yang mali tiket sebenarnya. Yang mali tiket, kalau boleh mikot pisino, maka kajun kawan sekajak kumai. Kalau unjap aku, memang angus. Jadi, Yoro akan cabut undi ino, saboy kalap jelamak pisino no kumai. Jadi, hasil ini timo mion yang dari bau Limbang. Hasil timo masyarakat Bisaya, ataupun kawan-kawan yang kan beliau ngintong namboga masyarakat bisa tinyambut boleh mempost di mo Facebook pesta bebulang melum bakabau ke dopet miso tan persatuan Bisaya ya tan Bisaya Sawak PBS jadi sino ngintong secara live mentuong ite kilano. Okey, jadi itu nama lain song-song makasih Timo Mion yang kakak lagi setia bersama di Jati. Untuk ino, senyap dia Jati ngemolo berindang bersama lagu Jati yang setarus no. Sama-sama nanti gulu Jati ngalah pandai gaya Jati ngalah pandai gaya jangkaan kadana dau untuk bagian Limbang yang ngemolo tad pukul siam dona miti kumayana sebuah podo jam. Pirombo jangkaan kadana dau lam sebala saya badau meso padau teh. Numa pilaganit pisinan doalan. Jadi khas nanti memuyun yang kalapa ngongau saya nanti indika pidu meminau pidu mejasiakan nanti malapa kongon. Jadi dari penobat hati dari penobat kenal jika menalam juga doplan janji min saboy lam alan yang muyun ngayon ino me selamat no. Sementara ino kenan laut lam kuasa neglo Sawak Gumbang Sawak sinan poin kusung meter saboy sinan poin limu meter. Sementara longos laju tadu utara barat laut selaju dongopod saboy telungopod kilometer sejam. Ini orang jangkaan kedana ada untuk kedate yang melot ada pukul siam dan demi tikumai jenis sebuai podo jam. Okey jam maslid jadi akan masa pun lebih kurang podimo minis dia lagi. Untuk ini jadi akan berindang setahun lagi. Sejak lagi jadi berehat dalam pukul 8 sehari badau teh untuk kengrongau berita tada Limbang FM. Jadi untuk ini jadi akan berindang bersama sebuah lagu tada Jorais Liam bersama lagu no Jambatan Batu Danau.

Monca isi barang mea salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan, Lamalu Beto, Tar Lubok Beto, Radio Malaysia, RTM Kuching. Kajak-kajak melalui tenaga lengka enggakno agenda kuasaan sekeliling tetapi agenda kemajuan negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof Mara, keupayaan nyedio kemudahan tenaga yang selamat, murah mea mampan akan nantu keupayaan Malaysia ngeminit tanah modal yang aro standard. Itu ini ngal pekerjaan yang aro kemahiran yang sawat serta ngemaju industri masa timur. Kajuno dunia titik buat berubah maya lingkas. Kecerdasan buatan AI, posor data, elektrifikasi maya ekonomi digital titik ngubah landscape agu kemajuan global. Lam keadaan sekeliling itu, tenaga lain lagi sekadar utiliti tetapi pemangkin timur tanah modal inovasi maya aku kekuatan berlawan negara. Beliau maranino dalam sesi dialog menteri berkaitan meeting peralihan tenaga 2026. Pengana tenggayo au benara supaya faham fungsi pusingan pi dalam tenggayo pan bonyo maya perlu nganano maya lurus untuk nilak kejadian eksiden. Pengarah Opis Gayo Kerja Raya JKA Sarawak Dato Dr. Kasidi Morris Mara reput kejadian eksiden dalam pusingan pi antara yang paling sawat tenerimo bagiano. Selugut mai ino jadi cabaran untuk Opis Gayo ino untuk penakod kesedaran penganak berkaitan tata cara pengenaan pusingan pi. JKA Sarawak ani dalam usaha nambah papan tandu yang cukup dalam sawat tanggayo berkenaan untuk keselamatan penganak. Sementara ino JKA Sarawak ngalap magat kepentingan menjaga keberhasilan dalam sawat tanggayo pan bonyo. Nyogot pemantauan terdapat bagian yang onjob bertanggungjawab ngadak sampah dalam alan beranti maya alan bas beranti. Kempen merasi pan bonyo aru penanau untuk nantu tanggayo maya kemudahan senedio selalu berasi. Sarawak titik aro lam tanggayo kemajuan yang rigot maya rapus banca peluang agu lam bagian ekonomi teknologi maya industri kemahiran sawan. Setausno maralu labis suang tenaga keraja yang aro standard untuk ngepala kemajuan pagun masa akan mikot. Member Dewan Undangan Pagun Adun Opar Billy Sujang Mara anak-anak wabagu lebih-lebih lagi lam kuasan Opar perlu jadi pendidikan sebagai keutamaan maya tarus nyambung pelajaran timur peringkat yang lebih sawat. Pendidikan kakak lagi senjata paling kuat untuk ngubah masa timur individu. Sanan maya masyarakat. Selugut maino terisan agu hasno dalam kuasan dari bawah bandar perlu ngalah peluang yang senedio laku perintah Sarawak untuk ngal masa timur yang lebih cemerlang. Jelama Kongslid ino sejak berita, muncul sebadau mea salam Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli dan titik sudah pun pukul 4.5 minit saya badau. Sangat-sangat terima kasih Timur Miun yang kakak lagi bersama Radio Jati Hasno Timur Miun yang kalau pengawal saya nanti nyugut aplikasi RTM Klik ataupun yang bersama nyugut live Facebook 5FM serta yang nyugut frekuensi sinar 0.4 MHz lama tuntut bisa ya. Okey, jam asli di kelemahan Timur Miun yang jumpa program ada teh. Boleh menau timo pesta bubulang main lomba kabau mentong itu kelak no. Yang ombo mentong itu aku no mentong ketui, mentong ada kedo, mentong kebudayaan. Yang ombo antara aktiviti untuk mentong itu aku no persembahan penyanyi jemputan you know the country rota band. Serta ini pertandingan Ratu Agak Bedoro. Pertandingan Agak Bedoro ya. Serta ini cabutan tiket utama, cabutan tiket bertuah utama ya mentong-mentong itu. Jadi dari muda berombo mikot awal mentong itu ada itu saya pada tiga lano untuk sama-sama ngeramai mentong ketui jati bersama dalam pesta bubulang mai lumba kerabau untuk edisi yang ke-2 ngopot miso tahun 2026. Okey, jam aslid dan sejumpa lagi rancangan Jati untuk Seribadau Teh tahus lagi bersama Maya Berito Jati yang setahus no dalam rancangan Relax Talu Limo Bidembo

Dato Patinggi Tan Sri Abang Jor Itunopeng Maka Pahita Pagun sudah pun nerima keputusan Tadupis Menteri Pendidikan Sawat berhubung penakon standard institusi berkenaan. Pengakunan ini Arono Kejayaan Peralu Timur Bagian Pendidikan Sawat Pendidikan Sawat Sarawak serta Nak Suntikan Agu Timur Kemajuan Tenaga Kerja Pagun. Beliau makanino lemasa muka rasmi penelangan latihan mea kerjaya Sarawak SCAP V kali kepedua Ulam Kucing. Tamano Koles University ICAT akan nak tumpuan timo bidang teknologi sawat memposno aero angkasa selain memanau kerjasama strategik maya universiti dari bawah negara. Tegulu tadina Premier Nimara komitmen perintah dalam mengemaju kemajuan bakat untuk manu keperluan ekonomi agu berpunkan teknologi maya inovasi. Beliau marah Sarawak merlu lebih suang tenaga maya dalam bidang kecerdasan buatan, ekonomi digital, tenaga yang berterusan serta industri teknologi sawat. Tambah beliau peluang pelajaran tenaga secara adil timur selid anak sawat untuk pengira latar belakang. Selugut maino terisan agu akan benar nak tumpuan timur bidang sains, teknologi, kejuruteraan matematik STEM serta kemahiran seperti analitik data maya keselamatan cyber. Ino berita jati yang setahus no? Bersama dalam rancangan. Relax terlalu lima jati untuk saya pada waktu. Okey, jam asli jadikan berindang setahu selagi dalam rancangan saya pada waktu. Sebuah lagu Tan Ahil Alex bersama lagu Pesta Berbulang.

Okey, Jamal Slid, ini nama sebuah lagu tad Loudness Empire Band bersama lagu no Pengerindu Nadai Penyangkai. Ibit masa pung lebih kurang setengah jam saja lagi, sejam lagi. Ancangan. Relax talu limo, jadi akan main lampu ku limo so pada teh. Okey, narus lagi bersama Maya. Berita jadi yang saya tahu no.

Okey, Jamal Slid, ini adalah sebuah lagu tada Majestica. Lebih masa pun lebih kurang 7 minit. Jadi untuk itu, naus lagi bersama member itu ketua jati dalam rancangan Relax Tadu Limo. Bidang Bos Sarawak terus nagu lagi kedudukan dalam bidang penyelidikan maya teknologi kesihatan sejajar maya kemajuan kecerdasan buatan AI maya robotik dalam bidang uru-menguru. Timbalan Premier yang ani Menteri Kesihatan Awam alai maya perintah tempatan Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Mara. Usaha ini menukung juga penyelidikan, kemajuan bakat serta kemudahan kesihatan standar dunia. Alas Pita Gaya Sarawak Tite nakun sebagai alas pita penyelidikan paling moncah dalam Malaysia sebuah apa tahun berjuruh-juruh. Beliau bertutur dalam masa muka rasmi Kongres Antarabangsa Kedua Persatuan Jelama Mayer Ginekologi Malaysia untuk MIS Lanjutan Robotik Maya Ablasi AMRAS 2026 dalam Poston Convention Borneo Kuching. Tambahnya perintah ini ngemaju oleh Hospital Kanser Sarawak berugur 9.5 bilion ringgit yang senadio teknologi moden untuk nagu lagi perkhidmatan kesihatan pagun. Ini apa itu jati yang seterusnya bersama dalam rancangan Relax Tanu Limo jati untuk sebab datang. Jadi untuk jam selesai, dosana sabar itu dulu jati bersama dalam rancangan Relax Tanu Limo. Pidombo dalam pukul 5 sepada menggunakan tahu skala pengurungan berita nasional terhadap National FM Kuala Lumpur. Bawa berita nasional menggunakan terus bersama dalam rancangan Ketui Kilanoh bersama dalam rancangan Dendang 56. Untuk anda jadi berkenang bersama sebuah lagu dan kumpulan Metallica bersama lagu Nothing Else Matter.

0: Relax, alluli mo.
1: Hei Jati, sudah tentu lama kenal.

0: Pivot perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk meracun, membaja dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai diseleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbangtara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagian itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Jiago, mencadangkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, jam asli kita sudah pun pukul 5.20 minit sopan dah. Pada waktu kita jati bersama dalam rancangan keturi jati untuk ke pertemuan jati dalam adau onomi teh bersama dalam rancangan Dendang 5.6. Salam-salam makasih momen bersama dengan jati dan walaupun saya itu kemarin sabar ini tidak. Jadi senjuk benaus lagi rancangan jati untuk ke sebar teh. Sama-sama itu dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan kedana dau dalam sebelah sawah pada waktu sabar no pukul siap montong itu. Di nombor jangkaan kedana dau dalam sebelah sawah pada waktu sabar no pukul siap montong itu. Numa kasam pisinan doalan. Jadi hasno timo munyun yang kalap ngongau saya ini di kapi nombor minaro pidom buja siaran itu malapa kemohon. Jadi dari nombor tadi dap no berkenal jauh kemana lama juga dah pelan jadi bisa boy dalam alan yang muyun ngoyoni nama selamat no. Sementara no kenan laut dalam kuasa Neglo Sawak gumbang sawat sinan poin kusung meter saboy sinan poin limu meter. Sementara longos laju tadi utara barat laut selaju dongo pod saboy talungo pod kilometer sejam ino ada jangkaan kenan ada untuk kenal tiang ngemulutan pukul siam dodo mitik kumai yonus semboy podo jam. Okey, nakus lagi bersama dalam rancangan jati untuk sopadat teh. Dalam rancangan Dendang 5.6, sebuah lagu Rosal bersama lagu Moncoy Mapong.

Okey, Jam Masli, nama sebuah lagu tak dan lemah bang lemai bersama lagu no penguji ngibit masa jati lebih kurang pun jam ini sejak lagi. Jadi untuk kena Jam Masli, suang-suang terima kasih terima kasih bersama Rui Jati tak melupun saya nanti kemai Sabah ini today. Pada bos, togo lagi pukul 6 sampai dah menggunakan tahu sekala pengurungan siaran YFM Kuching. Di aku sebelumnya nyabit mencari sobat di timur pimpin selid mencari jati. Bertemu lagi. Bye-bye. Lapun rimin bersama talu buah lagu jati ketui. Lagu tak terasa bonyo, terabai pengerindu. Lagu tak bayang sari. Tapi sejumpin aku berinang tunggu bersama lagu tanda Michelle bersama lagu no sadu kenalku.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ke Tegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Rami ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Mentinggau Jonathan J lagu kena gepun ke sada lemai sari tu 6 bulan 6 2026 hari bulan sari tu mana hau 6 6 2026. Okey, jadi buat sada lemai kita bulan aku Nancy Tambom takai isi, terima kasih ngagai tama aku Nancy nangai tau ke DJ Gabby kita udah bulan ngau kita bawa rentak ngalai hari. Jadi betusun program buat sada lemai sari tu kena 6 hari bulan 6 2026, nak ada berubah lagi bekas lama kalai pukul 6.30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisik pesan kelebih lagi pesan pemati pesan berat tau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM berlumur 013-862-8422. Bukannya ke cara kita kena natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6.30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuchian di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tandu program Nabi Amir pukul lain gau Antimin sida ke di dekat di tandu nyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke sada lemai sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Media Angka 10 di Kuala Lumpur. Bekanya ke tusun program kita buat awak sada lemai sari tu harap ke kita lantang gerai sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai baru rumah kini jauh berjalai tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke angin tu diri malam tu tu agit terus merindah kita dengan lagu gawai lagu Ari Don Besti Big Ton Kirik ngak sampal berami.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya. Raja Kita
1: Raja Kita ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak juga eh. Ya keempat telemanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong eh. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Stephen Kaloningkan tadi eh. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ianya enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Angkat ke pengelalia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Mengulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2020.

0: Aku Cigu Tumbal anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Daya

0: tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita ingin tu gawai daya tahun tu.
1: Aku kun selalu kin gol timilan pengusir majlis daerah Labuan tu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
2: Hai hai hai, aku Dulinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha, nama mana?

Ockham 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ber RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suka meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag WeR26. Hashtag FIFA World Cup.

0: sadar lemai.
1: Lagi lampu pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
2: ianya sehari tu hari minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 25 pesan itu ya kenalah di hari tai kita kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat malam ngagai kita ke baru gulengau kami ba YFM. Terima kasih ngagai kita ke agi mengkam gulengau kami ba YFM mega. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peringat kalai gaya hari di pelabak ke hujan ribut ba sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngoli. Jadi mok ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan bos kedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang tasik bak peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput dari utara ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Berkenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninggal. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bak YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju ke Abang Belayan dia di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Nyelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Skrang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Akaban Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi ke Abang Belayan kerekan munga siliak berkawul ngau pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin berlumur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin berlumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa. Tibin anak Musa tak ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi kabar Melayan ke dekat Munga Silik Agi telefon ngagai Resli anak Tibin bak umur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin bak umur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Abang Belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tik Ngelala, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Akik Muntoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apai wini, tau ke aki muntui, udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu, hari sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Abel, bawang asan, sibu. Lalu riang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur kusung 13-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy berlumur kusung 11-1983-9517. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke inggih anak berenggang. Inggih anak berenggang, tau ke apa wini, tau ke akik muntui. Udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Niang dekat din tu, sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Abel, bawang asan sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026, bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke silik agi telefon ngagai didek berlumur kusung 13-524-6949. Tau ke ngagai wini berlumur kusung 11-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami. Bak YFM.

Gawai ke perlu di lagu hari Florence Law lalu tu pesan pemati kena terima hari Kristi anak berita atau ke Inai Ungge. Nyari pesan tu nuju kabar melayan ke dia di Banting sekirau air putat kampung Siul Batu, Siul Kandis, Miri, Pemegak eka sama gawak bawa KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas, Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Ungge udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026, bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang, serta niang tu dekat Dianjung kena 8 hari bulan 6 2026, bawa pendam Siu Kandis. Jadi kabar melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernombor 016 889 6191, tak ke ngagai Senorita balumur 011 98 39 044. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Ungge. Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Ungge udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026, bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang, serta niang tu dekat Dianjung kena 8 hari bulan 6 2026, bak pendam Siu Kandis. Penerang ke silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas buat lumur 016 88 96 191, tak ke ngagai Senorita buat lumur 011 98 39 044. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng. Pesan tu nuju Selan anak Nyuak, Nyuak di Sibu Jaya. Jadi kabar melayan bawa ulu Selangau rumah Jimat di Kuala Balingian, rumah Gelingga, rumah Tedung anak Kelambu bawa sungai Menawak Balingian. Kabar melayan di Sematu Niah. Kabar melayan di Tepus, Pelugau Balingian, Muput Anap, Muput Anap, Kemena, serta kabar melayan ia ke Ngelala Payeng anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026, buat rumah Sylvester Jimmy nanga Tepus Ulu Balingian, lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026. Aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026, buat rumah Sylvester Jimmy nanga Tepus Ulu Balingian, lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026, hari 1. Jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli anak tinggi ke mesan ke kabar melayan ke diau di Sungai Tuah, Ulu Bawan, Berjahit, Sengayan, Berkikir engkau Pasai. Jadi minta kabar melayan datang ngagai rumah Riki Kendawang ber Sungai Ulu Tuah. Laban deka ngetas ulit niang Dina anak Bareng. Dina anak Bareng tau ke bini niang tinggi anak Bubung kena 13 hari bulan 5, lalu tembuk ngalih harinya. Sebenarnya lemai nguan ulit deka diatur kena 12 hari bulan 5 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalai kabar melayan, minta kabar melayan ke ngelala niang Dina anak Bareng. Niang Dina anak Bareng tak ke bini niang tinggi anak Bubung. Kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang bawa Sungai Ulu Tuah. Laban dekat ngetas ulit niang Dina anak Bareng tak ke bini niang tinggi anak Bubung kena 13 hari bulan 5 tu, lalu tembuk ngalih harinya
sebenarnya lemai 12 ada bulan 5 dekat ngatur nguan ulit.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diatur bah Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita bah RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anak nak ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: BCD kereta ketika ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarito hari Minggu lalu ka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ya kena lakti hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Jadi itu macam pesan ke diterima Ari Umang atau ke Ucuk ni yang ingin tu baru kalai pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ia ke dia obak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawangasan, Tanjung Bekakap serta kabar Melayan ni ke Bukai. Ti ngelala inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke aki muntui. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke aki muntui. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat diintu saritu hari saritu 6 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 hari bulan 6 2026 buat rumah Ebel Bawang Asan si Ibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 bak pendam lebaan tau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Winnie berlumur 011-983-9517. Nando isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntui. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 hari bulan 6 2026 niang dekat diintu hari saritu 6 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 hari bulan 6 2026 bak rumah Ebel Bawangasan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 bak pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke Celia telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai wini berlumur 011-1983-9517.

0: Lagu baru hari Isali Sweetie. Saya jam dia tu pukul 7 lemai, selamat-lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke YFM. Pemegang selamat datang. Tuju kita ke baru datang, baru sangkai di Bandaraya Kuching lemai tu. Terus bergelengok kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Jaku perasaan kesar itu. Pengurai tubuh engkau semangat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita lagi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau ke penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai ti maik perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai ti maik, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh perai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang perai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh perai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jaku kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul kau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Aku semua tai buat dunia yang nyau tu. Ia seminak tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemaya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nak dari boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngau perai kai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi tu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merit penghidup berperai ngegai barang siapa merti kesidang. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh merit influen ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjako dalam tu de pastor. Anang bepangan ngau orang ke lengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakani cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
4: Amat, aku nyau nyemeta aku ngba utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita. Ya. Nanti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tangti kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang mana? Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di pada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisi leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi dan nama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu meri penghidup sampah meri penyakit penyakit ngerosak ke penghidup reti jako aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
5: Sajurai 635 belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
7: Sada Lemai
8: Sada Lemai
7: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

Lagu ni What Meet Gawai Tum Ketumbang. Ujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus merinang kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu hari Vales of Versa, lagu Lelengau. YFM, segulai sejalai.

Tiga Pengelandia, tempat pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat NEITD menggulingkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawal di Pemadu Besar di Sarawak dengan 6-7

0: Ngerandang Calai Pemujur, Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suka meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai, gayu guru geranya mai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua, berjimat nih, maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua, enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, aku asai ke agi buja.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha!

0: 사도 로아
1: 띠가
2: Na manhã sai tu. Tabara sai tama gula. Na manhã kaki. Kanya babayar ba kedai tu.
3: Wei, mai mai gula empat ilan.
2: Eh, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terotai regula namu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya. Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diru.
5: Ang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan terotai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: YFM.

Terbatuk batang berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penauk di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggak lawas. Pengawak tim indah ke Batang Payet Besar di Miri ditetapkan jadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air Payet Pantis. Selamat lemai bulan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peningah isi berita.

College University ICAS dekat diangkatkan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak bisi udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal nge perkara tu. Perkara tu megak jadi pemujur besar ke udah di, ulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Ti ulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakut tu udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggak bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Dia madah ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi ti nyengkaum aerospace. Kelimpah ari ti nanggam kaul kerjasama ngau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat ngemansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation. Yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang ke landia bak bidang pemintar tiru, ekonomi digital, kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi. Yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak ngau ndak ngira bansa. Nyalai bala nembiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM serta bidang penglandiak baka analitik data ngau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Johar, Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti silia agi berkawal dengan pengawak berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri ndak nemu. Dulu agi arinya penerang bisi madah ke PRN Sarawak disadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Lebih lagi, Limbang enggau lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke maya penemuai bala pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar dikenal negap ke agi penduduk Limbang ngau lawas nyadi hub ekonomi ketegal kandang menuanya ti berantara ngau Brunei, Kalimantan, Sabah ngau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang ngau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang madah ke perintah dia tu benoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Gimbai Tebiang Tasik Utara NCH Engau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang paya besar bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paya ke suah pantis enggau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti enggau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kedua-dua batang paya endang bak tanah ke lembut. Tang tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paya besarnya ke tau pantis. Ia maksud Jakutuk ngagai pengarang berita budaya kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke saup Ari Upis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngi kat Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngandur ti berkelingik ngonya tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat belabuh di pejalan ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari 2 itik paip Sarawak Water Sdn Bhd ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air di dekat ditambah ke berenggat-renggat. Ia padah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disedia ke lalu dekat ditambah ke entik ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih dua orang mayuah tahu ngambil air bersih. Spital, sekolah enggau rumah semiang. Dekat dulu lagi disediakan enggau air bersih. Nyaklai mensia mayuah udah dilalau enggau jakuk tinggal suah sidak bersedia. Serta berkelimat enggau air bak sepemanja timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penuduk diri buat pengawak pemansia engkau teknologi pengerai setipak engkau pemansang teknologi pemintar tiru AI engkau robotik buat bidang perubat. Spital besar Sarawak diatuk sudah berjarit 4 tahun diakuk nyadi spital pemansia ke pemaduk nyulut di Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kebejadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak dibungkus 1.5 bilion ringgit titik sikap ngena perengka moden kena ngelati ke pengawak berubat di menua tu. Bala Apai Indai di Bukit Saban sudah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke disedia ke Perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemah hilak. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti Perintah Sarawak endah udah berbendar dekat ngelati ke modal mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ia maksud ke Jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ia madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke dipenggi menua Sarawak bakal Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS, Universiti Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landik ti ulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak nerit ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Ti madah ke ulah ti bansanya tahu benar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ya madah ke pengawak ti madu ke bala ketua mensia mayuah, tuai upis enggau pemesai penerit adat patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah ngagai sistem. Ya maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BOP Strengthening Integrity Empowering the Nation Integrity as the foundation of leadership di Kuching. Berbak ngaunya yang megak minta mensia mayuah kedatai ke Sabana ngagai Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis IPCC. Enti bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap Sabana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat diperjalai. Kena ujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. College University ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi meraka antara menua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansur ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal jaku aswet ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikenang ngelatih kagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak sepenglama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngaget 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

lagu ni Stella Philip Mulut Ketawa Ati Merinsa, lagu kena merinang kita ke penuh mendiang ke kami sedang lemai sehari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih 8 milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam. Okay, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Min bergulai dengan Aunty Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biak miat kita. Kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat Abgulai ngau anti miat. Anti miat dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi ngau bala kaban kita ni bala bakih kita. Hai, walaupun dengan Nabi Amir kita ke buat luar dia, banyak kita dengar ke kami dengan frekuensi bahawa pilih menua kita atau ke mendingan ke kami dengan portal RTM atau ke RTM klik. Bahawa Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti-mien bakal ke malam tu ni bahawa program Nabi Amir kita nyak sidak tiga ya ni. Jadi anti-mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ni. Hanya sedap tiga ya. Kita boleh medak bahawa Facebook YFM Iban. Tiga ikut sedap itu ngena baju orang ulu. Daripada anti-mien. Bisi megak bercampur ngau bakal baju bidayu lah. Pada anti-mien tu ni. Lagi kita medak nama utai kedekak di pandang kesedak ya. Utai kedekak di bantai kesedak. Lebih lagi bahawa pengelandik nembiak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti-mien okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nambi amiat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kibak anti-mien tu ianya bak skrin dia kita medak nama ya Scarlett Adele. Kita minta hai. Ya berjaku. Hai. Nyak tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenyah campur Bidayu.
0: Oh, Iban Kenyah Bidayu. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban ne.
1: Uleh
0: kan ne? Mimit. Mimit ne. Tang nemu teke sebut anti, faham na? Faham. Sawat ya, sawat. Okey ni. Okey, ke siku tu, bak tengah-tengah tu, duduk bak tengah-tengah, kita boleh medak megak, bak Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ni?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri, nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta Anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Ada beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik ada beradik, tau ke? Cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta Anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Anang gue nanya dulu, kita berkelala dulu ngau siko lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin nah. Okey, nama penuh
1: Angeliana Urai Anak Jonia.
0: Angeliana Urai Anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama ndak. Pengelandik kat dibantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi benar ya, indah ya, bisik mesej dengan ganti min, madah Kak Mai sudah tiga tu tadi, datang dengan konti buat program Nembiak Miet. Terima kasih ke sukung bala pindai pihak mega, bala Nembiak Miet ke rinduk ke program Nembiak Miet gulai dengan anti min ne. Jadi kita kat nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mang ke kibak anti min tu tadi. Dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Nggak.
0: Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, anti empai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Yeah. okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Anti mien ka nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina? Pandai. Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢国语.
0: Oh, koi.
1: Koi.
0: Betul pinggirnya nah.
1: Ya.
0: Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Memang subjek penting lah.
1: Ya.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: 40.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okey juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai ya. Okey, kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak, Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita ngepan ke dikena sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak, oleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Padawan. Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okey, hanya tadi Joyce Maria Lenta. Okey, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okey, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bak sekolah.
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biar kurang maya rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okey, nama aku buah rinduk ke maths tu.
1: It's interesting.
0: Mm-mm.
1: And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gig mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Sagaleto. Sagaleto dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, kajat Indo.
2: Kajat induk. Kajat induk sida ia tu 3 ekor. Jadi sida ekak nyedia ke diri. Dalam sida nyedia ke diri tu peningah, kita ngantik lagi kita dekat medak live Facebook. Sida ia tu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena merindang bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin ni bala peningan nembiak kemaya radio tu. Bakal kudah kelipadah kan timin. Ha, peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ha, ngau utek dekat di bayu utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM. Bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga, Let

Okey, apa dengarnya tadi persembahan hari ya tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi apa dengar nurus tidaknya dia ke diri ngau pengelandia ke bukai udah tu lagi.

0: bố cứ lại ngỏ anh tí miền bà bố ghen nằm dạ miệt hà đi nám bố cố là bàn má làm.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Tim Min bawa program 6 biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Tim Min tadi. Sida ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sida tiga ya bawa program 6 biar amir. Jadi Tim Min kak nanya ke Scarlett tu. Neh, okey, Tim Min kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha, okeynya Scarlett Adele ne. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Okay, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce di sekolah kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
2: Ya. Yeah.
1: Sayur dah. Anti Min dah nemunya. Ni pun nyawut. Anti Min dah nemu retinya. Yeah. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka? Mm. Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Timun.
2: Yeah.
1: Siapa nak suka makan sayur? Eh? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
2: Ya.
1: Yeah. Okey. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Nanti mengangga Urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
2: Dah.
1: Dah. Okay, peningat kita boleh medak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningan nembiak ne. Ha, cukup lah nembiak ne yang ngempu sebutannya korang nang ya terang nya Urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
2: Ya.
1: Okey, dalam subjek English selalu skor berapa?
2: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okey, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
2: Boleh.
1: Okey. Memang pandai meh ko kita ini. Okey, seduai anti bercita-cita seduai besai lah ka nyadi nama. Cita-cita.
2: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okey, nyak tadi Adele.
2: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti Min Madah tadi ulah jadi DJ nah. Kak jadi DJ?
2: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita Madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak nah. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah. Mayu lagi kategori artis tu kebenaran ya, nah. Tang memang rindunya jadi artis lah. Urai cita-cita?
2: Doktor.
1: Doktor.
2: Yeah.
1: Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
2: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target ya, nah. Jadi yang madah tadi ya perlu berusaha lebih lagi nak.
2: Yeah.
1: Belajar adanya doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang nak.
2: Yeah.
1: Disiplin.
2: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Si nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai bala peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak baka sidak tiga tu tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranau sidak tiga ulih megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nembiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi mega pengerindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandiak kita tau mega madah ngagai anti min tau mega PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun ke mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjung ngagai konti YFM pe mega balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
2: Betul.
1: Anti min perindu megak sidak tu landik bercakuk serta nak malu tok meh ndur anti min meri peluang meri awak meri penelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min. Jadi terima kasih megak ngagai pindai sidak ya kudah meri sukung ngagai program nembiak min kita. Jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai ke dekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce ngau urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangkes sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
2: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
2: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
2: Di luar.
1: Di luar. Aha, okey Joyce?
4: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
4: Ya.
1: Kelas muzik. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. tiga. Nek, dalam seminggunya berapa kali?
3: Satu. Sekali.
1: Sekali seminggu?
3: Ya.
1: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bagaimana cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu kah?
3: Sabtu.
1: Nek. Dari pukul?
2: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Memang mami dengan daddy lah. Anjung, oh?
3: Ya.
1: Okey. Nyak meh sukong hari apa yang ngindai. Megak neh hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak. Kelebih lagi. Bak sape neh. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu. Bak main sape tang. Anti min merindang bala peninga. Nembiak miat kita yang peninga ke benung. Mendiang ke program Nembiak Miat. Lagu kita ke sekali tu. Mawat. Miat Kelicin.

Okey, nyak tadi lagu Mawat merindang peningal kita kelemai tu abah program enam biak mian. Kita nak masuk jam, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti mian nak ngira. 1, 2, 3.

0: nya tadi ne pengelan dia sida yang main sape jadi nya tadi lagu namanya tadi urai
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ne. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Ya kira ke penutup ene.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sida itu tadi ade peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti mien nang buta. Menda anti mien sape nya ta anti mien nak merti. Nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okey Joyce. Boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okey. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah, pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
2: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
2: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
2: Minat.
0: Minat dari kecil.
2: Ya.
0: Okey, kalau kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
2: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Yeah.
0: Bisa sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisa ya. Landia ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape.

0: reti mat. Urai berapa itik talinya urai?
1: 6.
0: 6. Ya. Okey, dalam 6 yang tadi skelet, dalam 6 yang tadi apa fungsi punat-punat dekat sapek?
1: Yang ni nama Fred. Mm-mm. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Mm-hmm. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Yeah. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: E. Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kita nanya Mimit neh, ngau sidak tiga atau tadi berkau ngau sapek Mimit dah pandai main sapek bisik penglandia bakanya neh. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngau ke sidak tiga atau tadi sidak ya bisik penglandia dah lama ada hari gawai neh. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tang mega sama di intu bak raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sidak tiga atau neh atau tanya mak ngabak sidak. Bekeni cara kang ngiga sidak ya. Kita atau nanya aku bah Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ni laban nak boleh dipadah ke tekalanya ni okeynya tadi berkawa ngau penglandi sedak tiga tu berprogram nam biak miat ianya main sape. Terima kasih ya ngagai apa yang ngindai sedak tiga tu, apa yang ngindai Scarlett Adele, apa yang ngindai Joyce, nyengkau apa yang ngindai Urai udah main sedak tiga tu ngagai konti YFM mantai ke penglandi sedak tiga bak main sape. Okey. Kalau diberi peluang, mau lagi datang ke konti YFM?
1: Mau. Ya, mau.
0: Dengan kita. Agi kak sudah datang. Nanti kan megah Aunty Min beri terima kasih ngagai Josephine Karen. Kegawa bak unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sidak ya. Mai sidak ai megah ke konti YFM Iban. Okey. Nak tu dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Say bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: YFM di Sri Aman 89.5. Mengangkat ke pengelandian, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD begulengau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh berpalat bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawa runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pergulan Sejarah.
1: Tume 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Wat Rock lagu terabai Leka Notiwen Frankie Man
1: kadah ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
0: Donnie Lang lagu Tak Mudah Aku Lengkap Leka Notiwen.

0: Johannes Joni Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pemerintah Malam, YM.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6, kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gayari di Puak Meguri Kuching ke malam tu ngarap ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, habar demikian ke lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninti hari, ninti yang jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bagai selama abang jam kedua lagi pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mendiam ke tandu carta siapa juara nyentua ke tengah malam tu lagi neh naden tu jakuk malam tu ai laban kita ke mendiam ke tandu carta lagi ya hari lagu Embu Joy. Kita ngenang serentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peningat tu. Ngenang serentang pemansang menua kita Sarawak Doni E. Ngau lagu ya Sarawak Maju. Kedua lagi, nginjau lagu Ranca Ari Urai. Ngau lagu ya Dandut Batu. Ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lundu, Kuching. Ninga kami ngenang 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, ketawa kediri ini dengan lagu Ari Urai ini. Dandut batu nyaya kita anang kalau bingkiang. Ngai nerima bertemu rabukai. Ngai kita nyak dikumbai orang unta batu. Kita ngerja pengawak. Mesti kengembuan ati batu ya. Kental ke kita. Baka ML lah udah lagi ke ngunci UPS kita pukul 10 ne. Udah berita lagi. Mesti ke ati batu memang sangku UPS petang kaki lima kami dia tu. Okey, kena berdama lagi tak dua lagi lagu disediakan aku sepedau macam ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu ke disada Isali ngau lagu ya Sweetie Sayang. Kedua lagi lagu dari Henry Abin Tua Enda Sepenemu bunyi ku dah dipadah aku tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belalak malam tuan tau ke besi program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruai ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anak Irwati, pergilah kita bertemu Y 9.12 pagi lah neh. Okey, untuk balik kita ke dekat belalak malam tu Y. Kita belalak ngawati ke cukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Terus kau kami, segulai sejalai Y FM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bintulu 97.5 FM.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ibat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Kita menambul ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Orang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri Madah upis Menteri Adiatu Benung nembuk ke pansi Menster Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu Ari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunyeng Kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO Institusi Palan Pengintu Engau Raban Orang Tuai Umur Empu dikena nentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyang rang, sebarang langgur penemu dikenang ngemanah kenya agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansu ke jagunya pengudah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Manyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelancar Innovation engau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju engau Bintulu, maritim di Miri engau Sibu serta juga sektor digital teknologi tinggi engau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih engau kerjaya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus menegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama engau industri serta institusi pematiah dikenan itu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Pegawai Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talif Saleh, madaka program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikenal nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih engau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Bak penerang ti berkawal tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 hari bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngena pemintar tiru dalam bidang innovation engau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC nyedia ke atur alternatif ngagai Menteri Manyuh nganjung serbana berkaul ngau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piche Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti ngau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai Menteri Manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya Suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasian kenyari 1 hari bulan 7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansiak salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikena ngangkat ke integriti ngau pengarap hati Menteri Manyuh. Ngonyang ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 6 berita nyat tadi ditusun Syarifah Anjau Yahwan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Terus dengan kami, Pemerintah Malam nangkan ketu lagi. Kita mending ke tanduk carita siapa juara. Salam Malaysia Mandani.

0: Pergelan sejarah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia madah ke pengering sebegah-sebegah menua, nanggo panggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawa runding, ketegal jaku asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu untuk selamat tu kita berarti ke 10 titik penduduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Mulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 titik lagu ia ke udah bujur. Nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang sudah juara bak carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025 lalu batusun ia tik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ia ke sudah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael boleh ngok kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu nama lagu ya siapa kemai lagu siapa kengaga lagu komposer sidak ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerindu tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
3: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gau tiun Matthews Mambang, gau Jesli Jabu.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang ngagai malam anugerah ACSJ ke-9. Okey, jadi yang kali hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu ke diberi nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya kudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningah ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalist kita itu. Semifinalist kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Baru dah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole yang tadi, Cerita Tua. Gulengok kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang akan bujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Gulengok aku, ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun Siti yang kemarin mega batusun ya ke-8. SSJ ke-8 ya tu Siko Arif finalis. Jadi lagu tu di Gagak Monica Island, Siko komposer Indo ya ketebilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena. Bak musim ya ke-9 SSJ tu ya main lagu tu. Kita beri nama Perahu Mit.

Lagu Ari Dara Helena Proud Meet Munjur Jingkang ngangkai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Munjur Jingkang terus ngangkai malam Anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus menian ke lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi awi Sarawak Ari perhati mata kumpul ban sigi kakak mimiet bakawi nyawa pan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu Ari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat berulang dengan kami Bat Carta Sapa Juara tu sebenarnya ke minggu tu special mimiet laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita bak minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu muka mujur nyingkang ngangai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemarin lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiang ke lagu kata beri nama ndak mudah aku lengka.

Carta Sapa Juara Minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikok penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nanamu sikok penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ya nyertai penyanyi bukai begak masuk agai semifinal. Lekat lagu tu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert dengan lagu ya Aku Ukai Lulu.

Tiga lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert, leka lagu di Gagak Ampan Lebat, lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita lagi berkulai dengan kami Carta Sapa Juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Leka lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Selamat kali hari ini kita baru mendengarkan kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bulan dengan aku. Kesekali tu kita mendengarkan lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin megah. Tang tajapan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak yampu siko penyanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri empu lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Lagu dari Ramles Walter dirantai pengingat manis semifinalis ke-9 kita lekang autiun digagak Ramles Walter empu penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang music sekali ke pengelandia ianya ulih mai ia jadi juara ke tahun tu kita zaman nemu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah kita terus ngagai semifinalis kita ia ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Menuju kita ke Bedon Teriba jam yang ke dia tu berjimat bak jalai alun ngarap ke selamat datai bak nur ya ke dituju kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ya ke mujur nyingkang agak SSJ ke 9 soal itu datai bak semi finalist ya ke 11 kita ke sari tu datai bak semi finalist kita ya ke 11 bak SSJ ke 9 tu siku penyanyi ke megak kalah jadi juara SCSJ tahun tu ia main lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerinduk tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang siapa lagi Enti Ukai Ika semifinalis kita by SCSJ ke 9

Ini lagu kedua nama Nada Yagi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya digagak Jesslyn Jabu dengan Matthias Bambang. Lagu tu megak dekat masuk ngagai renggat semifinal bulan ngau 23 itik lagu ia kebukai bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Braban tau ke Siti Band bulan ngau siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Duan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Ali Mesir 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batu sun cata siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick. Kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu itu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali itu. Masterpiece. Ngau lagu sidaya menyadik.

Kita baru dalam yang kedua tiap lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak Busia Mia ke 9 tu lagu dari Rudy Peter Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German, lalu Siti Dah kita dek ianya lagu dari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang kita ya ke gulai dengan kami buat carta siapa juara buat tujuan ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke Mujur Jingkang ngagai semifinal ACSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semifinalis kita ke sekali tu. Terus ikut penanyi ke menung angkat megak jam ya ke dia tu. Leka lagu tu di tekembang yampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semifinalis ya ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semi-finalist dah lagi ya kepada didinga kita. Terima kasih yang juga kita ya ke lagi bengkam gulai dengan kami tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang preview lagu semi-final SCSJ ke 9 tu ilak pendinga special kayak kita ngalih hari tu ninga semua 24 itik lagu ya ke Bujur Nyingkang guys semifinal SJ ke 9 tu semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak yang bu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kemuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam dia yang kedua itu lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales Parung Pemencik.

selekaja ku perangsang ke saritu. Kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi ngeberkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngeorang orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngeorang orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngeorang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas panah kita. Anak kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita yang. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Nya adat tidak diletak taro ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tau aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Broncos.
1: Nyang katu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nela, kena hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y, FM, sebulan, sejalan.

Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.

0: Oh, lawan tiap aku nak jalan pansu tiap betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jako dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigit gerah jari nak tahu buah si belakang bilik sida. Sigit disaduang baik pakai sida serumah. Nyanakak jako dalam saritu.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Hanang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Lancar.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita.
2: Senarap pagi. Y 9-12. Nela tengah hari. Lontak nali hari. Tak ada lemai. Pemerindang malam.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Nimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meia boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak sepenghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan tamu kian. Umang, ukannya kak makai nanti nak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah tuan tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu hari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pasti.
1: Timang Krabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: siaran kita, Semerak Pagi, Y 9-12, Nela, Tengah Hari, Lontak, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang, Malam,
1: Y FM, Segulai, Sejalan.

Saipen Borneo, Mokto Manjai 2200 km, udah ngubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansan mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Arum Jalai. Ukai Semina bisi digaga Arum Jalai Murnikal, Pen Borneo Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung ke Raya Sarawak oleh nengah jalan itu nak berbayar atau kena rentol. Pen Borneo Mega, bisi ngelantang nur kitai oleh mindah neresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: pengen tak kami suba yang spraynya kerja suba muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to bekas anggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek bekas baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedih ke tuai dek ngkan wal ni kebasannya ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ka ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.

Info Aktiviti Y. Tambung darah spita besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah spita besar kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spita besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Aduk mayu munuh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyeriah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundiam pesan tu ariaku isali ngak.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marunya kemar du bisa ga kupur kami merah bisa pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marunya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru du suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya. Dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Brebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: ABC
1: Timang Kerbat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, ana panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: lagunya Isi Nagoro.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancang, haram niat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: Jurongkong.
1: Nyang katuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senarak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulan, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balan amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di, buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode?
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Okay, nyaku aja ke betunu ku tai uras berkata. Ura bukai bisi mega nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyak.

di dia tu. Nyalai genap ikut kita berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban. Opan.

ni jalai kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Ngarap ke pindah datang baskul medak rizal anak yo pindah itu. Ndak datai. Ya nemu oleh anak yo ku yo nya yo ngai datai. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun ndak hanjuang baskul anak yo. 4 tahun ndak hanjuang baskul. Anaknya tadi na umur ndak 5 tahun ndak boleh maca. Lama tamo tahun 1 nya boring. Nah, labanya dah boleh maca. Bisi bala pendek, anaknya tahun 1 dah dan juang yang gaya tuition. Lepas dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Sikuk ke anak maju, sikuk ke anak pandai. Kira okey lah ke manusia dia tu. Buka bakal maya kami semua agak minit. Bala pendek dah hati dekat sekolah-sekolah dan dah ada ibu. Maya bala aku semua, dia pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, lepas nanti gawak kayu tu. Dah bisa ban empat gawa, dah bisa duit pansut, dah bisa 500, dah bisa 400, mainnya sebuah nanti 500, apa, main apa yang dah besar, boleh bini lah banyak.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang, ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersembahyang kita dalam nama Pai Ngau Anak Ngau Roh Kudus. Amin. Lah telapai kami beri terima kasih ngagin wan ketika sudah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi tu ngelalan wan jadi Tuhan ti raja kami pagi tu hari Minggu kami ngintu hari besar tubuh Kristus teka korpus Kristi nak kami ingat Yesus kami beri derempu ngagai kami dalam penghidup kami tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke okay, diambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Jesus selalu nyaut sida, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Jesus lebih jauh ngai sida ngau benar kumadah ngai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku bisik penghidup ti meruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida baari ti penudi. Laban tubuh aku nya pemakai ti benar. Lalu darah aku nya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bakanya maga orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti tenurun dari surga, ukai baka roti ti dempa aki ini kita tang sidak mati. Tang orang ke makai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menjadi dalam Jesus Kristus dalam penghidup kita lebih baik lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu pengerami serta tu ingat ke kita Jesus sempu ke meri diri ngaga kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai tu ke air hirup kenang hidup ke diri nak patut semangat teka roh kita berpangai botai ti sebaka dikenak ngetan ke ya. Laban semua tai hidup berguna ke pemakai ngawa air hirup tu ke sekedar bangsa pemakai tu kena terusi ngambil ke ulih hidup. Jadi semangat neroh kita pakanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap. Nya alai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala. Ngambil kita temu ke pengering terdatai. Ari Allah Ta'ala lalu meri ya pemakai ti amat berguna. Cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya. Ianya ngambil kia datai buat surga lalu pulai ngagai penempat tu ke Allah Ta'ala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati. Labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempak ya. Semangat kita pengujung yang datai berumah. Ngagai lah ta'ala enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga. Bermacam cara badunya tu dikena nupi semangat tekeroh kita. Siti recara dikena ngeriang ke semangat tegaruh kita ianya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngadara Jesus yang disigi amat nyata lebuh kami nerima ya dalam komuni kudus. Nyadi ungkup orang katolik bakal tu dah diterang ke kita naka ulih berbahasa lalu nerima sakraman tu ti keman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke kemana kudusnya nasiki aman tubuh ngodara Tuhan Jesus ti benar. Jadi bila menyadi tadi kerindu aku ba hari Minggu tu pengerami tubuh darah Jesus tu ke korpus Kristi madah ke kita pasal pemesai guna ngintu semangat
roh kita. Engkau cara nyambung ya ngagai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Tu moga ingat ke kita nakani Jesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudarah yang pu tiamat kena nupi lalu ngering ke kita dalam perjalai kita pulai ke surga. Jadi haram kita saruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya dia ambil kita kita moga uliah ngau nak uliah ngeriang kesemangat kita. Ti pemandu berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus ina Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti mada berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 6, ngakai pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak YYFM.
1: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung suntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik imba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk benaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
4: YFM dia tu boleh ninga kita buat dini di indoor. Kita boleh ninga kena smartphone. Tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh mega ninga kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan ninga YFM nak ngira dini ala kita.

Josephine Jali Nana ngelebu aku lagu kena mungkal penggerak pagi hari tu 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan dengan kami buat YFM. Pemegak, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita pagi tu. Jadi penggerak pagi hari tu bergulang aku Nancy tambah minta ke isi penggelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi bekas selama kalai pukul 6.30 tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di kenatai ke kita. Kita tahu kenatai ke pesan kita nya ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM ke ditabu terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching ditu. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpin Jingan. Lalu setengah jam tiga penuh di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor German. Yang metusun program penggerak pagi kita. Terima kasih sekali lagi dengan kita ke udah milih YFM. Stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam. Sekali itu, Intan Payung Aku, lagu hari Clement Mann. Merindah kita buat penggerak pagi YFM.

Jaku prangsang ke saritu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak ke pahit tahu ke manis. Ngemuan cita-cita tahu ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya, mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngegendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita.

ang cara kita boleh medaknya yang nyari kita ting kebang jalai ti baru merimba penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo ati ke diri impu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua tayu boleh nyadi ni tiap kelanggur kita, ni tiap kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi nyengkaum pemal tau ke penusah ketegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenar aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ia nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakut Tuhan udah terus terang madah pak jakut ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus semoga bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bapangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun pini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng alu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita ngerinsa, anang kita ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita. Ba rum bagi kelapan mega madah nge kita. Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapik ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat gereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berdak. Semua tanya mana magal tu dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dulu. Tripet light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak boleh metu atau bisi anak tau ke bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya na ya. Tang Tuhan ukai munyi ke Jakob kita mensia. Tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
2: Sajurai 6:35 belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebah orangnya pangan kita nadai kita kak ngalam oh jam tok tua beranau au jam nyet. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan reti nyak bersampi tang kena ko nyawat sekedak utai ke sebut nyak tadi au dinga anang ngaga Tuhan maka bomba nama utai ko aku nyak dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku anguas rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita kita ulah berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu jadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai, bayak ke kita benuang deriba, bayak ke kita benuang bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut yang ngau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulang kami bawa YFM bergerak pagi sehari itu 7.6.2026. Jadi, datai bawa aku maca pesan ke bisik di kedatai ke kita. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngagai WhatsApp konti kami berlumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita. Jadi, itu pesan keterubah bawa YFM. Pesan tu di pesan tu hari tinggal anak balak dia buat rumah tutung danau engkelili. Jadi pesan tu dituju ngagai mong anak medan buat bulo Patrick buat nangapan Angat Adul Rosita Cili Pengulun Teri buat rakut Singun buat skandis Julian buat jalai Sri Aman Kucing Munggu Sebilik Rita nak garit buat merakai Kabar Melayan Kediau buat Miri Jengin Bulau Kiai Tintiang Lalang, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Suah Sebangki Panjai, Kelampok Bukit Tungku, Bukung Rasau, Kampung Langgir, Kampung Pawah serta Kabar Melayan. Ia kenalah dirintai di Tok Nama. Jadi pesan tu madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belam ayu malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026 nandu isi pesan tu pesan madah ke Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belum ayu malam 7/6/2026 malam tu rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Terin Anak Gasing atau ke Martin Anak Gasing. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke dia ba meranti meludam Sungai Pedada, Sungai Mulun, Sungai Daun, Tanjung Baru, Sungai Sua, Bulan, Jeragam, Kesinduk, Entangur, Kelait, Emperan Buluh, Ketimbung, Belimbing Besi, Kerung serta Kabar Melayan ya ke Bukai ya ke Ngelala ex tuai rumah Gasing Anak Sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Gasing Anak Sulai, ex tuai rumah Gasing Anak Sulai udah nadai ke 6/6/2026 jam 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat din tu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke siliak Kabar Melayan telefon ngagai anak ya Terin Anak Gasing bak nombor 014-66-48-079 tau ke ngagai Martin Anak Gasing bak nombor 013-811-1454. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Gasing Anak Sulai, ex tuan rumah Gasing Anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat diintu belum ayu Kena 7/6/2026 ianya malam tu serta dekat Dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9:30 pagi. Bawa pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke Siliak, telefon ngagai Terin Anak Gasing berlumur 014-664-6079. Tawakan ngagai Martin Anak Gasing berlumur 013-811-1454. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Linggih atau ke Liang Anak Bungin atau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran Anak Gapur ngau tawan Anak Uju Sebilia ke dia bawa pakai nunggang panti Anak Uju Sebilia ke dia bawa keramut Sri Aman kudat Anak Uju Sebilia ke dia bawa meradung serta kebang belayan ya ke dia bawa rumah koni Sungai Bidai Kenawit batang mudung ngau kup ibu setuju buah rumah panjai batang sebelak batang sebetan ulu sebetan pak buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semenggok tahun 2016-2018 subak lalu nak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai ngau rumah tugau berayang kemutan kemuntang sebelak Ruban serta kapan belayan ia ke ngelala silang Anak Linggih tau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang Anak Linggih silang Anak Linggih tau ke Liang udah nadai lemai hari 6/6/2026 lalu dekat diintu malam hari 1/8/2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta dekat Dianjung pagi hari 2/9/2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang Anak Linggih silang Anak Linggih tau ke Liang udah nadai lemai hari 6/6/2026 lalu dekat di Sengai malam hari 1/8/2026 bawa rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta niang tu dekat Dianjung hari 2/9/2026.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tu lagi nampung pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami YFM di tu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan yang kedia di Miri, Sebuti, Liam, Entulang, Selepin, Malang, Mamut, Nyipak, Seloi, Semuru, Pidek, Tiris, Lemau, Suai, Bakas, Kelintang, Tatau, Bintulu, Tamin, Sibu, serta nuju kabar Melayan yang kenalah dirintai di tu, iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di sungai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7/8/6/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 hari 2 bawa pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai ke 6/6/2026. Lalu ni yang tu dekat di sungai baru rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7/8/6/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 bak pendam Roman Katolik Lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM. Jadi ke sekali tu megap pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak mungguk. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa sungai Melangan, Sri Aman, Kucing, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke bukai ti ngelala inggih anak berenggang. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntui udah nadai pagi hari pagi 6/6/2026. Jadi ni yang tu dekat diintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai indai muntui berlumur 011-983-9517. Lalu isi pesan tu pesan madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang tau ke apai wini tau ke akik muntui udah nadai pagi 6/6/2026 niang dekat diintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek buat umur 013-524-6949 tau ke ngagai wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Ngangkat ke Pengelandia, tempat pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Bepalan Bahikbah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur. Baru Sarawak.
1: YFM. Segulai sejalan.

Ketua Rumah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang menua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jun tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo bawa berita pagi YFM kena 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Komited Ngelegap ke Pemansang Menua Pesisir dikenal itu ke penyulut negeri itu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, penglikun, pemakai, gau modal, mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara ngau rentayan Jalan Sarawak Sabah SSLR Benung Dikmujur dikenak nyambung kandang menuh pesisir ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami jadi ke nakot babulang berserimai ngau pesta babulang ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbangganya Raban Nembiak Bisaya dipinta nyikap diri napi ubah rampak ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi ngau ekonomi digital. Tuk dikenal tentu ke sidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital UKS minat merangsang penumbuh ekonomi menua di Tuk Ajak. Ya kebenar, ya muka peluang gawak ngau pendatai pemisi baru kelebih lagi ngagai Raban Nembiak. Berindiak ngaunya, Raban Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang, bertanam cara moden ngau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri Madah upis menteria Datuk Benung Nembuk ke Pansiak Mensia Mayuh di Serata Menua dikenal nguliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawul. Tuk Nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah NGO institusi palan pengintu ngau Raban orang tuai umur mpu dikenal tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuk ia nerang, sebarang langgur penemu dikenak ngemanahkannya agi diterima sebedau perambu ke perudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Ia maksud ke jakutnya pengundah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuh Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk Mayuh Peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin madah peminta nyak mungkur sektor industri berat di Semelaju ngau Bintulu, Maritim di Miri ngau Sibu serta megak sektor digital, teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengerami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya SCAT Fair 2026 di Kuching. Kuk ia perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal nantu ke pengelandiak graduate nangkup guna market kerja. Bak pengawak ti sama Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize PRO-DR dekat di Kerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak nentu ke Raban Nembiak Menua Pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamak sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak SCAT Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit. Jadi pelasar ti berguna dalam nampak rakyat enggau bangsa ti lantang. Menteri Urai Induk nembik-bik enggau penglantang komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah penumbuh ulah enggau nilai integriti antara diri sebilik jadi tunjang pemansang raban bangsa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata engkau bertanggungjawab bercuan apa indah sidak dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinyak berpengawak ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation. Integrity is the foundation of leadership. BOP Library Negeri Sarawak. Berjakut bawa pengerami ke sebaka, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche nyematak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat jadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakut tau ke retorik ajak. Integriti jadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta jadi elemen tak berguna dalam nyamin penglantang institution enggau pemansang raban bangsa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tak seruran di berjalan ke hari semua raban yang kawam balut ketuai, pekerja pengawak perintah, agensi penera adat enggau komuniti. Dulu agi harinya Datuk Seri Fatimah ngelantai ke pengagak Atia ngagas Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke BOP Senentang Pemesai Guna Integriti ti nyadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngau pemansang menua. BOP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap nyadi ketuai dikenak nempak raban bangsa ti bisi etika serta bebas dari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit nada lisit tau ke along berindik dari kes kena mbah ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah seduaya dipecal serta nerima jakut mba ari sedikit penyalik duit. Kok ia penusahnya berpun ari duit jalik sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki seduanya sebedau sedikit tu minta bayar semak RM30,000. Sidak sebilik megak yang dibansa kena mba ngga pengawak tik ngenatai ke pengrusak buat reta tengkira sidak. Berindik anggarnya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus menegap ke pemansang menu pesisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik. Tenaga berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti pengawak gempuruk besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri maigawari pengada yang dipertuan agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO, bakar sedadu, polis diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat ke malam, tuai pemegai menua ngau binia, bisi guluk pengerami makai lemai, bergulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Selekah jakuk sarito ianya pukung. P U K U N G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau gaun suat serap-serap, tau gaun suat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau aruk, tanah, sekuk, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena aruk kali. Nyak nakak selekah jakuk sarito, ianya pukung.
1: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim, dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi, di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

lagu ni BBC Mabuja dengan Sarawak ujung ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi, pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lala Pengidup bergulang dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu hari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026 apa yang maga hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansa mimit berkawal dengan sejarah Randa Radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ninga ke kapsul ke di tebah kami tadi. Jadi itu genang sejarah Radio Sarawak keterubah didinga kena 8 hari bulan 6 1954 lalu penumbuh Radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954 lalu radio mayanya amina boleh didinga pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak engga gelombang angin setengan lalu maya nyak mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarkan ba radio ianya jakuk Melayu, Cina, English engau Iban. Oh, lalu director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai Keterubah ke di interview ba Radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengelola program Iban Keterubah ba kemega ketua bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat au nya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah Radio Sarawak. Lalu berserima engkau hari Radio Sarawak kemega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh Medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai bisik live hari YFM Iban berserima engkau 72 tahun Radio Sarawak au nya awak ke kita sama bela nemu kalai sari tu kena 7 hari bulan 6 2026 hari Radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Panduk No Mary.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulai yang bela peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ajak Minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu pada kita berlambar 12.